Yuk pilih lagu favorit kamu sekarang juga ya. Aku bakal tunggu sampai jam 8 pagi nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan. Vote lagu favorit kamu di Instagram Pro2 @Pro2SMG, WhatsApp Pro2 juga boleh, atau di aplikasi RRI Digital.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Kota Semarang ini punya ratusan bank sampah aktif ya, yang bisa mengelola lebih dari 1000 ton sampah per tahun nih teman Pro2. Keren kan? Bahkan nilai ekonominya ini diperkirakan mencapai 1,99 miliar rupiah. Wow! Dan sampai tahun 2025 di Kota Semarang ini ada 857 bank sampah aktif. Ada 15.725 nasabah aktif juga, banyak ya, yang ambil bagian di bank sampah ini. Nah, program Semarang Wegah Nyampah, kemudian penguatan bank sampah, ini pengembangan ekonomi sirkular dan juga edukasi masyarakat diharapkan ya bisa mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Ingat gak sih kemarin waktu ulang tahun Kota Semarang, tuker sampah dapat lumpia. Nah, tuker botol plastik ya dapat lumpia. Itu tuh salah satu cara juga ya pemerintah Kota Semarang untuk mendorong, ayo dong setorin ke bank sampah gitu ya. Dan ternyata terbukti nilai ekonomi sirkularnya ini mencapai 1,99 miliar rupiah. Dari sampah yang berhasil dikelola itu ada 1.705,7 ton per tahun. Banyak banget ya. Dan diharapkan nih karena 2025 jumlahnya udah cukup banyak, ada 857 bank sampah aktif. Semoga di tahun 2026 ini bisa meningkat jadi 1486 unit dengan proyeksi pengelolaan sampah mencapai 2823,4 ton per tahun. Semoga ya ini bisa benar-benar terjadi. Jadi beneran deh program Semarang Wegah Nyampah ini bisa berjalan dengan baik, dan sebagai warga Kota Semarang pun juga nyaman ya kalau Semarang sedikit sampah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini resmi menerapkan materi perkoperasian nih untuk pembelajaran di sekolah mulai dari jenjang SD sampai SMA. Jadi belajar hal yang baru ini ya tentang perkoperasian. Nah, program ini menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik di seluruh satuan pendidikan termasuk madrasah dan juga sekolah luar biasa. Nah, peluncuran program insersi pendidikan perkoperasian ini dilakukan di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang di hari Jumat kemarin ya, tanggal 5 Juni 2026. Dan acara kemarin juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, kemudian ada Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, kemudian ada Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, dan juga jajaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini kenapa sih penting banget untuk dikenalkan? Karena ini katanya agar generasi muda paham nih tentang peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena koperasi ini juga adalah amanat konstitusi ya yang harus diperkuat lewat dunia pendidikan. Nah, program ini dirancang tanpa menambah mata pelajaran baru atau membebani siswa ya. Jadi materi perkoperasian nantinya bakal diintegrasikan nih ke dalam pelajaran-pelajaran yang udah ada. Oke, jadi disisipin gitu ya, bukan membentuk sebuah mata pelajaran baru ya adik-adik ya. Jadi semangat untuk adik-adik, gurunya juga semangat ya, karena disisipi materi pembelajaran yang cukup baru ini ya tentang perkoperasian dari jenjang SD sampai jenjang SMA.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens, tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama, atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi, meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung, atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga, atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
0: Meskiponnya, udah dulu ya. Bye-bye.

Indonesia Top 20 minggu ini nomor 3 Gia Indrawari Seribu Kali. Nomor 2 nya Dia dan Indah.

0: Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top 20 ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal, Keliling.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Dengarkan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya, sekarang udah jam 8. Jadi votingnya aku tutup pagi ini. Rame banget, luar biasa ya. Thank you buat teman Pro 2 semuanya yang udah ikutan vote di Instagram Pro 2 app Pro 2 SMG. Ada Hilda Nadila Atika, ada Aung Yan Lin, ada Karina Ramawati, The Naps, ada Vanilla Chocolate, ada Deshek, ada Bila, Emorahyun, Kaila, Kodia, Kaidam, ada juga Sarah, ada Didi, Lina, thank you semuanya ya. Gak bisa dibacain satu-satu, ini pegel ya. Dan langsung aja kita recap, ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari posisi 3 dulu. Ada Marshmello featuring Halsey dengan Be Kind.

terima kasih buat yang udah ikutan vote di Instagram Pro2, di @Pro2SMG, dan bikin rame pagi ini ya. Buat teman Pro2 yang lagu favoritnya belum masuk ke list kita Sate Lilit, tenang aja, karena Sate Lilit ada siap hari dari jam 7 sampai jam 8. Pokoknya ditunggu aja, siapa tahu next lagu favorit kamu yang masuk di list Sate Lilit kita. Dan yuk kita dengerin, kita mulai dari sang juara. Ini dia yang terbaru dari Salma Salsabil dengan Hacu. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Devina masih temenin pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat kamu yang lagi semangat-semangatnya belajar untuk mewujudkan cita-cita. Kalau tadi ya, ada Jawa Tengah yang udah resmi menerapkan materi pembelajaran koperasi ini untuk jenjang SD sampai SMA. Nah, Jateng ini juga menyiapkan atlet-atlet juara nih lewat sekolah gratis, namanya adalah SMANKO, SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Jawa Tengah. Nah, keren ya. Jadi ini seluruh pembiayaannya didukung oleh pemerintah, dan sekolah berasrama ini adalah sekolah yang ngasih pendidikan gratis sekaligus pembinaan olahraga secara terintegrasi untuk siswa-siswa berprestasi, khususnya yang tertarik di bidang olahraga ya. Dan sistem pembelajarannya ini berbasis sport teaching system, jadi para siswa bisa ngembangin kemampuan olahraga tanpa mengesampingkan pendidikan akademik ya. Jadi polanya dirancang biar atlet-atlet muda bisa berprestasi di lapangan dan juga di ruang kelas. Kadang emang kalau misalnya sekolah-sekolah biasa gitu ya, atlet itu harus memilih ya, sekolahnya off dulu untuk fokus latihan atau fokus di sekolah, tapi latihannya jadi keter gitu kan. Nah, kalau di SMANKO ini semuanya seimbang ya. Dan salah satu siswa SMANKO, Egi, ini merasakan langsung manfaat sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah ini. Dan Egi ini adalah atlet anggar dari Kota Semarang yang bilang kalau waktunya lebih seimbang antara belajar, berlatih, dan istirahat. Kalau dulu di sekolah umum, jadwal latihan tuh mepet dengan jam sekolah ya, dan dia bilang gak ada waktu untuk istirahat. Sekarang pulang sekolah jam 12 bisa istirahat, kemudian jam 3 sore latihan. Keren, semoga ini nanti dari SMANKO muncul atlet-atlet berprestasi dari Jawa Tengah ya, karena di sana dilatih juga untuk fisiknya, kemudian psikologinya, kemudian di sana juga ada fisioterapi juga nih untuk teman-teman adik-adik kita yang mungkin mengalami cedera selama latihan. Keren. Sukses ya buat adik-adik yang sekolah di SMANKO, SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Jawa Tengah.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi juga enak gitu masuk ke dalam story Instagram atau TikTok.
2: Untuk gepreknya sih, karena kita prasmanan itu yang standar.
1: Oh, prasmanan ya konsepnya.
2: Jadi pakainya yang piring lidi itu, kasih kertas itu. Jadi mereka dengan paket misalkan mentai ya, 17.000.
1: Okay.
2: Mereka ngambil ayam, kemudian dapat basic sambal geprek, ditambah lelean dari saus mentai, kemudian

0: untuk nasinya ambil sepuasnya. Wow. Dapat es teh jumbo. Nah, cuman yang ya, yang ngemasnya sisi agak beda itu di kopi pancongnya, Pak.
1: Oh. Nah,
0: jadi nanti konsepnya ya kekinian gitu. Kalau kalau gepreknya yang penting rasanya ya sesuai tagline-nya. Pedasnya ngena, gurihnya juara. Jadi gurihnya kita emang pengen produk ini ada karakternya.
1: Nah, gitu. Iya, itu dia. Unik banget sih.
2: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Sobat Jalan-Jalan, kembali lagi di acara Jalan-Jalan Asik. Balik lagi bareng aku di program yang siap mengajak kamu seru-seruan bareng ke tempat-tempat yang asik dan seru. Kali ini kita akan jalan-jalan ke tempat yang hits namun bikin teringat nostalgia masa kecil. Mari kita menyusuri area Jakarta Timur, tepatnya di sekitar Pasar Kramat Jati. Kawasan ini sudah sejak lama dikenal sebagai surganya pasar karena semuanya ada di sini, dari kuliner hingga barang-barang antik. Tapi kali ini kita akan fokus ke makanannya aja nih. Ada yang penasaran gak kita bahas apa? Kita akan bahas salah satu kudapan klasik yang khas dan bercita rasa manis dan memiliki karakteristik unik, yaitu roti dongkal. Roti dongkal ini bisa kamu temuin di gerobak-gerobak kecil yang mangkal sejak subuh di Jalan Raya Bogor, kilometer 19 Kramat Jati. Biasanya gerobak ini mudah dikenali karena dari kejauhan saja bisa tercium aroma roti manis dari asap tipis mengepul dari sela tutupan kukusan. Wangi ini mudah dikenali karena kamu pasti familiar dengan wangi kelapa parut berpadu gula aren cair yang manis langsung menyerang hidung para orang yang lewat. Seporsi dijual sekitar harganya Rp8.000 hingga Rp18.000 tergantung ukuran dan biasanya disajikan di potongan daun pisang. Teksturnya agak keras di luar tapi lembut di dalam karena proses pembuatannya dilakukan berlapis-lapis. Pembuatannya mengingatkan kita akan kue putu, tepung beras, disusun, ditaburi gula merah, lalu dikukus dan disusun lagi sampai matang sempurna. Kalau kue putu dikenal karena teksturnya yang lembut dan bentuknya silinder kecil, roti dongkal justru tampil dengan bentuk segitiga besar atau potongan persegi tebal. Setiap lapisannya punya rasa manis dan gurih kelapa yang membuat sensasi rasanya balance. Begitu masuk ke mulut, perpaduan tekstur roti ini dan kelapa parutnya ngasih sensasi unik yang nagih, khas kue tradisional yang dibuat tanpa tersentuh bahan-bahan modern. Roti dongkal sendiri termasuk jajanan jadul Betawi yang sudah jarang ditemui. Namanya disebut roti, padahal lebih mirip kue kukus tradisional. Uniknya, meskipun disebut khas Jakarta, banyak juga yang menganggap dongkal punya saudara kembar di beberapa daerah seperti Bandung, dikenal sebagai dongkal Sunda. Sedangkan di Semarang, bentuknya menyerupai ganjel rel yang sama-sama terbuat dari tepung beras dan gula merah dengan tekstur padat. Namun, di Betawi punya keistimewaan sendiri. Selain bentuknya silinder yang menarik perhatian, aroma kelapanya lebih kuat dan gula arennya lebih lembut karena dicampur air sebelum dikukus. Di beberapa tempat seperti roti dongkal Haji Umar di Kramat Jati atau gerobak Bu Umi di Rawangmangun, jajanan ini masih dijual secara tradisional tanpa bahan pengawet dan pewarna. Setiap pagi, antrian di depan gerobak roti dongkal sudah mulai terlihat sejak jam 6. Orang-orang datang beli buat sarapan atau bekal ke sekolah maupun kantor. Biasanya satu porsi besar dibungkus kertas minyak dan daun pisang dan paling enak disantap saat masih hangat. Walaupun terlihat sederhana, proses pembuatannya butuh kesabaran luar biasa karena prosesnya cukup panjang. Bayangin aja, kamu harus membuka tutup panci berulang kali untuk memastikan setiap lapisannya matang dan menambahkan lapisan baru sampai tumpukan paling atas hingga memenuhi bentuk tempurnya yang silinder sempurna. Nah, menariknya, roti dongkal yang dianggap terlalu jadul sekarang banyak naik lagi ke permukaan dan mulai muncul sebagai menu di beberapa kafe di Jakarta. Namun, jika ingin mencoba yang versi keliling, kamu juga dapat mencobanya di gerobak roti dongkal keliling di Kramat Jati atau Rawangmangun. Nah, itu tadi Sobat Jalan-Jalan, ulasan singkat tentang roti dongkal, si kue kukus Betawi yang sederhana namun rasanya enak. Kalau kamu lagi main ke Jakarta Pusat, jangan lupa mampir dan cobain kelezatannya langsung. Tetap semangat, tetap ceria, dan jangan lupa jalan-jalan asik bareng RRI Semarang. Sampai jumpa.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

Tanda-tandanya udah hampir jam 9, artinya Devina harus pamit dulu dari pada kali ini karena bakal gantian sama Musicpreneur live dari Pro 2 FM Jakarta dari jam 9 sampai jam 10 pagi ini. Jangan lupa juga ya, jam 10 nanti di tanggal 6 Juni 2026 akan ada pemenang pengumuman peserta yang lolos ke babak Grand Final Gita Fest RRI 2026. Perwakilan dari Semarang ada dong ya. Jadi yang penasaran nanti boleh langsung cek aja di snack video LPP RRI mulai dari jam 10 waktu Indonesia Barat di tanggal 6 Juni hari ini ya, 6-6-2026. Wow, tanggal cantik nih ya. Selamat menikmati aktivitas kamu di tanggal cantik ini buat yang lagi sibuk-sibuknya ya, karena hari ini banyak sekali yang melangsungkan pernikahan, banyak yang melangsungkan lamaran ya. Semoga aman semua agendanya, dan buat kamu yang lagi menikmati pesta 66 online shopping ya udah, tapi jangan sampai boncos ya di tanggal kembar ini ya. Aku pamit dulu ya teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Bye.

Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Di

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Music Preneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Music Preneur.

0: 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Selamat pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi.
1: Musisi
0: gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wis. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan, sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat lagu. Nah sebenarnya awal itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga pas
0: Okay.
2: Coba bentuk band. Nah dari situlah mulai suka. Oh ternyata begini.
1: Ternyata banyak lagu. Dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay. Waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
0: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya beralih lah ya beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalkan kenal Chandra Leo,
0: okay.
2: Arab, terus
0: oh itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah, yeah.
2: Pada saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG, ya. IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Ah.
2: Ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Gitu, awalnya. Yeah, yeah.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Gitu.
1: Oh ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah
2: 2010.
1: Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, itu murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama om
2: Rio
0: dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jangan.
1: Jangan-jangan
3: nggak masuk kelas
1: di kantin,
3: di kantin, jangan-jangan nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih,
1: bikin lagu di kantin.
2: Terus jadi soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia, kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
3: Oke,
1: makanya
3: ini nggak pernah kelihatan ya Mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
2: Okay. Izin, kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
3: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti kan
2: harusnya sih.
3: Harusnya masih ketemu ya?
2: Harusnya tahu.
3: Masih aktif tapi?
1: Sekarang kan enggak. Sekarang gue kan musik bisnis di isi perang panjang.
3: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya?
2: Seangkatan, iya.
3: Chandra Liao,
2: terus Tommy Lee,
3: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau gak salah 2012-2013 ya awal-awal ya?
2: Awal-awalnya sih iya.
3: Iya kan, awal-awal sih itu.
2: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
3: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
3: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Ya.
3: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
3: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
3: Oke.
2: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
3: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
3: Oh ya?
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000.
3: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja.
2: Lumayan. Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat itu.
3: Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
3: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
3: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
3: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
3: Oke.
2: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
3: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
3: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
3: Gitu. So far gimana ya, maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
3: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
3: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang itu nggak akan gue tayangin.
3: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
3: Oh ya?
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
3: Pakai hook
2: strategi itu.
3: Iya, karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
3: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
3: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya gitu.
3: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
3: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu? Padahal
3: semua. Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook ternyata di visual.
3: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Lin lihat kayak konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
3: Oke. Okay.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10, 20.
3: Wow, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
3: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
3: Oh, jadi raw aja
2: raw
3: gitu.
2: Raw aja.
3: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream siapa maraton.
3: Gitu
2: kan, itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
3: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Kayak gitu.
3: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
3: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
3: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
3: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
3: Okay.
2: Kalau misalkan di otak gue tuh semua barang tuh bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
3: Okay.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
3: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
3: Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
3: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
3: Oke.
1: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
3: Oke.
1: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
3: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
3: Oke.
1: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
3: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
3: Oke. Okay.
1: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan melodi.
3: Oh iya.
1: Kan kalau diedit gitu. Ya kalau pici-pici di

0: Dan lo penasaran enggak?
1: Kayaknya kuning deh. Kayaknya kuning deh.
2: Ternyata enggak
0: lo. Ternyata enggak.
1: Serius.
0: Lo gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
2: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
2: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gue kuning nanti.
1: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
1: Ada. Tapi ini enggak, yang ini
2: enggak.
0: Enggak.
2: Ini pakai teknologi tapi enggak di Melodan ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
2: Biasa.
0: Oh.
2: Kalau kuning gue gimana bacanya?
0: Iya sih. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
2: Iya, gimmick.
0: Gimik. Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Produa masih di Music Planner Teman Produa, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Jadi uang.
2: Ya,
0: Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan
2: tuh.
0: Karena ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak di secara wajar,
1: nggak dibusting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio, di musik mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Gak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena gak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Karena kadang lupa atau memang gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, iya om, jalan, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Karena itu jualannya mereka, karena kelihatan brandingnya oke nih. Gue support aja untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi, terkonversi semua
0: dari views dan pendengar,
1: dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Tapi
1: kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus
1: sih,
0: ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Jadi menjualnya ini gak cuma lagunya doang.
1: Iya.
0: Tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya. Yeah. Tapi dia nggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, indo jadi, tapi ini nggak diimbangkan. Ya dia nggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia nggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat ya, juga.
1: Blunder juga, angkat juga. Ya ini lagunya juga nggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu dong. Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Berarti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral. Ini banyak.
0: Iya.
1: Banyak yang gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia nggak bikin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
0: Cuman
2: memang banyak orang yang
1: instan apa ya,
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan
2: dulu.
0: Oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa, lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke. Okay.
2: And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
0: Oh, dibanet akhirnya.
2: Dibanet.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Nggak boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau jelek nggak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Nggak boleh apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral, tapi caranya jelek,
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu. Iya.
1: Karena itu juga beda. Karena dua yang entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
1: kata
0: ini. Iya.
2: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar enggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga
0: gitu. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat kontennya untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke.
2: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Yeah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Yeah. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten gitu. Iya, tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan banget. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan Mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Azure Speed kali ya. Azure Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: ML gitu ya.
0: Iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk, kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya. Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya benar. Pasti nggak jauh-jauh ya.
2: Nggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai ini seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Oh deh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya udah ribet banget.
1: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan?
1: Betul.
0: Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Benar.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya. Enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah not 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya benar.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya,
0: ya.
1: Semua dibuat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu. Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Itu? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat ngegapai, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Oke.
0: Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman-zaman.
2: Iya. Dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, ya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kampus.
1: PPKN kan di sekolah.
0: Iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, zaman Om Rio masih catur bulan kan pakainya.
1: Iya, gua merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur bulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin lagi
0: ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar. Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan. Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini-gini gitu. Akhirnya gue ikut lah. Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Eh, gue menang dong. Gue gak tau P4
0: gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu, gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya, gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan
1: waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya. Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun. Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Akhirnya anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya. Itu gua ngalamin. Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan. Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance. Nanti aku coba bantu hipnonya. Ada yang main games umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi lumba-lumba gak tembus. Akhirnya dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno 4 bulan, 5 bulan dia nggak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi nggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita ada generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerjaan administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin
1: gitu. Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah, itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touchscreen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Gak bisa jawab.
1: Gak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20.
1: Bingung
2: dia. 5 tambah 5. Dia gak tahu.
0: Iya. Itu gak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang gak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya. Juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Enggak cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah. Tetap gede itu. Tetap dapat satu keluarga. Murahan itu.
1: Nah, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Iya.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa. Karena orang apa sudah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya. Gitu,
1: sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman gitu. Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, coba tadi bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
1: Kita enggak pernah pakai
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Iya, benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin,
0: gitu.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elan Dikresan dari cabut.
1: Ryoji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Temu Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Temu Pro 2, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, menyatakan mayoritas temuan kosmetik ilegal di Indonesia berasal dari aktivitas perdagangan online. Sedangkan sisanya sekitar 20-30% ditemukan melalui jalur distribusi offline. Menurut Taruna, tingginya angka peredaran kosmetik ilegal di platform daring menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan. Kemudian akses dan luasnya jangkauan pemasaran digital membuat produk ilegal terlebih mudah beredar di masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar juga disebut menjadi salah satu penyebab maraknya peredaran kosmetik ilegal. Karena itu, ia terus mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam membeli dan memastikan produk yang digunakan telah memiliki izin edar resmi untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaatnya. Info Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menerapkan materi perkooperasian dalam pembelajaran di sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA. Program tersebut menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik di seluruh satuan pendidikan, termasuk madrasah dan sekolah luar biasa. Peluncuran program inersi pendidikan perkooperasian dilakukan di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang kemarin yang juga dihadiri oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pendidikan koperasi perlu dikenalkan sejak dini agar generasi muda memahami peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, koperasi merupakan amanat konstitusi yang harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Program tersebut dirancang tanpa menambah mata pelajaran baru ataupun membebani siswa. Materi perkooperasian akan diintegrasikan dalam kepelajaran yang sudah ada di setiap jenjang pendidikan. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, Teman Pro 2, Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jakarta. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam. Gol Indonesia diciptakan oleh Justin Hubner di menit ke-13, oleh Romeni di menit ke-27, serta Ragnar Ortnangun di menit ke-57. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian Indonesia selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir, Garuda mengalahkan Oman pada Kings Cup 1988 dengan skor yang sama. Setelah ini, tim Indonesia akan menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday berikutnya yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa 9 Juni mendatang.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Hitlist.
1: Sembilan lima koma tiga FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Hey, gimana kabarnya di hari Sabtu ini, di weekend ini? Waktunya pas buat nyantai-nyantai, buat nikmatin hari ini. Sambil Faris Magriza teman kamu, kalau sekarang di Pro 2 Hitlist, siapin playlist kamu, requestan kamu, siapin aja. Dan caranya gampang banget, langsung aja kamu bisa request di WhatsApp di 081-565-10953, di Instagramnya Pro 2, di @pro2smg juga bisa. Atau bisa juga di live chatnya aplikasi RRI Digital, di live chatnya Pro 2 Semarang, langsung aja kasih tahu di situ. Nanti kalau ada lagu favorit kamu, aku puterin buat nemenin kamu di siang ini. So, request sekarang juga.

0: Langkah pertama apa sih yang bisa dilakukan untuk melindungi situs-situs bersejarah, apalagi ini sebelum bencana terjadi gitu?
1: Ada pendokumentasian darurat situs. Mm-hmm. Kalau dalam arkeologi ya, data itu lebih penting daripada bangunan semata. Karena itu adalah langkah awal seperti mencatat apa kondisi kerusakannya, memotret situs, atau ya mendokumentasikan lah. Terus ada penanganan area situs, terus ada penyelamatan artefak yang beresiko, dan penilaian terhadap dampak bencana gitu. Nanti kan sesudah dampak bencana, kita sebagai mahasiswa biasanya itu melakukan penilaian awal untuk menentukan tingkat kerusakan, terhadap penanganan, dan lain-lain.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar nggak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
2: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: Ternyata ini rahasia aku.
1: Lihat deh, influencer favoritku baru review suplemen diet ini. Katanya dalam seminggu bisa turun 5 kilo tanpa olahraga. Aku harus beli sih ini.
2: Hah? Seriusan? Itu suplemen ada izin BPOM-nya nggak?
1: Dia kan followernya jutaan. Masa bohong sih? Lihat nih videonya.
0: Lepaskan BB, jangan...
1: Realistis banget, meyakinkan tahu.
2: Realistis bukan berarti akademik. Influencer itu dibayar buat promosi. Tapi yang tahu kondisi badan kamu ya ahli medis. Salah minum obat, ginjal kamu yang jadi taruhannya.
1: Benar juga sih, tapi masa dia berani nipu?
2: Bukan nipu, tapi cocok di dia belum tentu aman di kamu. Jangan telan mentah-mentah konten 60 detik buat keputusan seumur hidup kamu. Follow boleh, percaya buta jangan. Pastiin dapat informasi kesehatan dari ahlinya, bukan cuma dari yang paling banyak likes-nya.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza, dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Cara gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Produa Itlist masih nemenin kamu siang ini, teman Produa. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @produasmg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Produa Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini. Well, I'm also sad, are you on the subway? Well, I drive, are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice, so Malibu nights.

satu ibadah utama dalam ajaran Islam. Umumnya, umat muslim berzikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada seorang sahabat yang ikut hijrah ke Madinah agar menghitung zikir dengan menggunakan ruas jari tangan. Lalu, apa alasan dibalik anjuran Rasul ini? Nabi memerintahkan kaum wanita agar selalu membiasakan amalan dengan membaca takbir, takdis, dan tahlil. Semua itu agar dihitung dengan jari-jari tangannya, karena di hari kiamat kelak, ruas-ruas jari tangan tersebut akan dimintai keterangan dan dituntut untuk berbicara.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fitri, kucing kamu tuh loh, meong-meong terus. Kamu lupa kasih makan kali. Kasihan tuh dia kelaparan.
3: Enak aja, udah aku kasih makan tahu. Tuh, lihat tuh.
4: Bentar. Kok si Meong makanannya nggak dihabisin sih? Biasanya lahap banget loh dia makannya. Kok hari ini dia lemes banget ya?
2: Ya gimana nggak lemes? Orang kamu kurung dalam kandang terus. Udah, dilepas aja biarin dia jalan-jalan kek, kemana gitu. Kasian tahu kalau dikurung dalam kandang terus, ntar bisa stres loh.
4: Iya juga sih. Tapi ya mau gimana lagi? Akhir-akhir ini kan lagi sibuk akunya. Ntar takutnya kalau dilepas tuh dia nggak bisa balik lagi ke aku. Terus aku susah deh muter-muter nyariin.
5: Kita diperbolehkan memelihara hewan bahkan dengan cara mengurung sekalipun, asalkan terjamin makan, minum, dan kesehatannya. Jika di rumah ada binatang peliharaan, hendaknya diperlakukan dengan baik dan jangan sampai lupa apalagi lalai untuk memberikan kasih sayang. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih aku temenin bareng Safaris Magriza di... Kalau sekarang berarti santai siang dong. Di weekend ini Semarang lagi panas, lagi cerah. Gimana hari ini? Apakah juga ikutan cerah, ikutan panas juga? Ya cerah-cerah, semangatnya cerah. Tapi kalau otak mah hati jangan panas. Ya kan weekend udah bawa santai aja. Mungkin kemarin udah banyak hal yang bikin pusing. Udah sekarang lay low aja. Nikmatin hari ini. Refresh, mau ngapain aja. Udah nikmatin aja. Pokoknya kalau weekend mah nikmatin aja. Sebelum ketemu sama, yes hari Senin bener banget. Mana long weekendnya udah gak ada lagi? Kapan lagi long weekend lagi? Gak ada lagi tuh ngecekin tanggalan. Udah gak apa-apa. Yang jelas enjoy di siang ini sambil aku temenin. Cuma di santai siang. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

Pernahkah kamu membayangkan seperti apa bumi kita 30 tahun ke depan? Setiap tanggal 5 Juni, kita bersama-sama memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, World Environment Day. Sejarahnya dimulai sejak tahun 1972 lalu, ketika Majelis Umum PBB menggelar konferensi Stockholm untuk membahas interaksi manusia dengan lingkungannya. Tujuannya sangat mendesak untuk menggugah kesadaran global tentang pentingnya menjaga kelestarian alam yang kian hari kian rapuh. Ini adalah alarm pengingat bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu kita. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 adalah Inspired by Nature, for Climate, for Our Future. Terinspirasi oleh alam, untuk iklim, untuk masa depan kita. Kita hanya punya satu bumi, dan menjaga kelestariannya adalah tugas kita bersama. Bukan nanti, tapi sekarang. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari hijaukan kembali bumi kita.

Banyak orang ngerasa kalau bisnis itu demands-nya ya ke modal yang gede, strategi pemasaran yang mahal, yang wis macam-macam pokoknya yang penting gas. Nah, tapi ternyata nih ya, ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya kadang kita nggak sadarin, mungkin kelihatannya sepele kayak, ah ini apaan sih gitu. Cuma, ternyata emang punya pengaruh besar buat kelangsungan bisnis kamu. Yang pertama adalah fast response. Ini kadang tuh gini ya, kita kan suka pengen cari opportunity baru. Orang-orang yang baru, yang pelanggan baru lah istilahnya. Sampai lupa kalau ya kita fast responnya kita atau seberapa cepat responnya kita itu mempengaruhi orang mau beli atau enggak gitu. Kadang nih ya, misalnya ono sing tuku terus wes mbok DM, wes mbok WA lah, ora mbok balas-balas, mbok balas lagi sesuk. Nah, itu tuh yang kadang jadi masalah ya. Apalagi orang pengen tahu harganya berapa. Kadang ada yang enggak nyantumin harga, harganya baru tanya kalau misalnya nge-DM atau nge-WA. Stoknya ada enggak apa enggak? Produknya kayak gimana? Nah, ini yang bikin akhirnya mereka switch gara-gara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau produknya bagus, belum tentu cukup kalau kualitasnya nggak konsisten. Ini sering jadi PR kalau buat bisnis-bisnis itu karena nggak konsisten gitu ya. Mungkin faktornya macam-macam. Entah karena ya udah banyak yang order, udah banyak yang beli, jadinya kayak agak lupa sama kualitas or anything sebenarnya. Cuma ini sebenarnya akan ngaruh ke pelanggan kamu ya. Yang bikin bisnis kamu bisa cepat growing adalah menjaga konsistensi. Makanya emang untuk kayak yang jualnya udah bertahun-tahun lamanya, yang udah bisnisnya bertahun-tahun lamanya, mereka itu sebenarnya salah satu resepnya adalah konsisten gitu ya. Rasanya yang paling sering, paling kentara tuh kalau di F&B biasanya ya, makanan atau minuman yang rasanya tuh udah beda dikit, orang tuh notice gitu. Kayak, oh selama ini biasanya enak kok, tapi kok ini tumben udah mulai gak enak ya rasanya. Kok udah mulai ada yang entah kemanisan lah, entah itu kurang lah atau gimana. Itu ada aja, kualitas produk nurun, pelayanannya gak stabil. Nah ini tuh jadi PR sebenarnya. Makanya salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kalau customer itu lebih mentingin soal konsistensi. Serius deh. Karena kalau mereka jaga konsistensi dengan baik, ya pelanggan akan tetap stay gitu. Untuk maintain pelanggan-pelanggan baru, maintain pelanggan-pelanggan yang lama, tapi juga bisa ngedatengin yang baru-baru. Karena emang konsisten. Karena kalau saya konsisten, orang akan refer ke orang lain juga untuk ngasih tahu, oh ini enak kok dari dulu rasanya tetap sama gitu, masih tetap enak, masih tetap konsisten. Dan jangan lupa juga buat kemasannya, karena kemasan itu kan kadang suka diangkat jadi tampilannya doang, padahal sebenarnya pengaruhnya cukup besar banget. Karena ya kalau rapi, packagingnya bagus, terus secara kelihatannya, kok kelihatannya tampilannya menarik, nah itu kan siapa yang nggak mau ya. Karena visual itu juga berpengaruh terhadap experience dari pelanggan. Hal-hal yang perlu diperhatiin ya, packingnya aman, tampilannya menarik. Nah ini bisa buat ngejaga konsistensi itu tadi. Make konsistensi dan juga packaging yang mantep, yang bagus, yang terus dilakuin. Nah itu bisa ngedatengin pelanggan untuk lebih banyak lagi.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang.
1: Pro 2.
0: Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Kadang kita terlalu fokus sama jualannya kita. Padahal yang paling bener nih ya, buat kamu yang pengen mulai bisnis ataupun buat yang lagi running, ngedengerin feedback customer ataupun orang yang beli produk kamu, it's a must. Kudu. Bawa pia cari pokoknya kudu rungokno ya. Karena kadang yang kayak gini-gini tuh penting. Supaya apa? Tahu kalau misalnya ternyata mungkin masih ada kekurangan, masih ada hal-hal yang harus dibenerin dari produknya kita. Ada yang harus dibenerin mungkin dari rasa, tampilannya, or anything sebenarnya. Lah kuwi sing kudu mbok rungokno. Aja ora mbok rungokno ya. Bener. Karena apa? Itu ngaruh juga loh ya. Kalau misalnya ngasih feedback terus akhirnya dilakuin ternyata bener ya. Yang just difilter dulu nih kira-kira yang bener atau enggak yang mana nih ya. Terus dicek, abis itu dibenerin produk kamu, waktu mereka repeat order, ternyata udah makin oke. Okay. Nah, itu works berarti kalau kayak begitu ya. Jangan feedback itu disamakan dengan hate comment ya. Bunga itu nggak menghina, itu tuh nggak ngatain, itu tuh feedback gitu loh. Kayaknya bisa beda no ya. Kudunya kan bisa beda no ya, antara yang emang dia ngejek-ngejek ataupun yang kritik supaya biar lebih benar. Karena dampaknya tuh besar banget buat penjualan. Akhirnya karena mereka nggak usah didengerin, ya udah akhirnya mereka bisa beli lagi tuh next time. Dan yang paling penting juga adalah punya pencatatan yang benar. Karena mostly ini jadi penyakit buat banyak bisnis karena mereka nggak nyatetin pengeluarannya ataupun juga pemasukannya dengan benar. Akhirnya ketika satu poin, aduh kok ternyata kok boncosnya banyak juga ya? Kok metunnya kok akeh men ya sebulannya ya? Nah itu akhirnya kedeteknya dari situ. Tapi udah telat karena udah kadung abis-abisan juga. Makanya emang harus benar-benar diatur sedemikian rupa catatannya, pengeluarannya, pemasukannya, keuntungannya harus tahu semua supaya apa? Tahu, oh kira-kira kalau mau begini gimana ya? Oh ternyata kita bulan ini untung segini nih. Ternyata lumayan juga. Next bisa ngapain lagi ya? Oh ternyata masih kurang nih keuntungannya. Kira-kira dipush pakai apa lagi ya?

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Masih ditemani di Santai Siang Weekend dan gimana? Full senyum hari ini. Mungkin salah satu alasannya happy adalah karena semalam timnas Indonesia berhasil menang 3-0 lawan Oman. Golnya yang diciptain sama Justin Hubner, terus Olo Romeni dan juga Ragnar Oratmangun. Ini jelas banget kemarin tuh mainnya beda, kayak bukan Indonesia. Kayak beda. Dan bahkan salah satu yang aku bilang yang golnya paling mantep itu emang golnya si Olo Romeni. Karena ya itu dapat bola umpan lumayan, terus abis itu dia bisa mencegah pergerakan pemain Oman untuk ngerebut bola dari dia. Bahkan udah unggul berapa step ya, kalau nggak salah udah unggul 2-3 kaki lah, 2-3 langkah. Kaki mah kejauhan ya, 2-3 langkah, terus akhirnya berhasil bikin gol yang itu tuh nggak pakai power tapi ya udah akurat aja. Lumayan banget sebenarnya, dan ini jadi kemenangan pertama Indonesia dalam 38 tahun setelah terakhir mereka menang sama Oman itu sekitar, ya tadi aku bilang 38 tahun lalu, berarti tahun 88 mereka bisa menang 3-0. Nah, terakhir ketemu Oman itu kalah Indonesia 1-3. Terakhir banget, terakhir kali yang ketemu sama mereka. Nah, sekarang kita berhasil menang 3-0. Tapi buat pelatihnya timnas, John Hartman bilang, jangan jumawa, jangan terlalu terbang, tetap rendah hati. Karena apa? Walaupun emang lawan yang mereka kalahin kemarin adalah peringkat 79 dunia, tapi yang jelas goals-nya John Hartman sebenarnya buat di timnas adalah untuk meningkatkan kualitas. Karena emang squad ini dipersiapkan untuk macam-macam, termasuk juga nanti ke Piala Asia, dan bahkan ada beberapa nanti juga akan main di Piala AFF. Makanya emang ada banyak banget room for improvement-nya, ini penting banget. Tapi yang jelas, semua pemain berkontribusi dengan baik. Bahkan John Hartman bilang, susah menentuin salah satu di antara pemain yang kemarin main yang paling bagus siapa. Karena emang sih, jujur, sepakat sih sama coach John Hartman. Sama bagusnya, sama okenya, gak heran kemarin menang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

yang menarik juga dari pertandingan timnas Indonesia yang lawan Oman kemarin adalah dikasihnya sama John Hartman seorang pemain muda buat debut, yes, Matthew Becker. Ini adalah pemain yang masih berusia 17 tahun. Kayaknya kalau nggak salah lebihnya baru belum ada sebulan. Karena dia baru 17 tahun tuh baru kemarin bulan Mei. Dan kemarin dikasih debut sama John Hartman yang ternyata impress sama dia. Jadi sebenarnya kalau yang aku baca-baca tuh ya, si Becker ini harusnya main di Piala AFF U19 di Medan. Harusnya. Tapi karena dia baru dilepas klubnya baru tanggal berapa gitu, akhirnya dia ikut latihan sama tim senior. Nah, kayaknya dari situ Hartman ini ngelihat mungkin ada something yang cukup menarik dari seorang Matthew Becker dan akhirnya dikasih kesempatan dipanggil ke timnas senior dan akhirnya main semalam melawan Oman. Dan Becker sendiri cukup happy, cukup seneng karena ternyata bisa dikasih debut untuk bermain di timnas Indonesia berseragam merah putih senior karena biasanya dia main di U17, di U19, akhirnya main buat senior. Kualitasnya katanya dia cukup luar biasa timnya sejak bergabung. Level latihannya cukup mengagumkan. Banyak banget belajar karena ini kesempatan yang emas banget ya. Emas bercampur permata buat seorang Becker karena itu tadi dia bisa belajar dari back-back yang lebih senior kayak Kevin Dix, Justin Hubner, terus ada juga Elkan Bako dan lain sebagainya. Itu jadi kayaknya something yang cukup menyenangkan buat dia. Dan masuk sebagai pemain pengganti gak bisa digambarkan, rasanya bener-bener yang luar biasa lah kalau katanya dia. Bahkan kemarin ketangkep juga di kamera waktu nyanyi Tanah Airku, waktu pertandingannya selesai, Becker tuh kayak nangis, kayak terharu gitu, karena akhirnya berhasil masuk dan juga dapat caps di timnas senior. Well, mudah-mudahan jadi startnya bagus buat Matthew Becker, semoga makin berkembang, siapa tahu bisa main di luar, karena sekarang kan mainnya di Australia ya, siapa tahu bisa main di mana gitu kali ya, someday ya.

0: Intinya si visual itu bereaksi. Jadi kalau orang-orang bilang tuh audio reaktif. Jadi setiap apa yang kita pertunjukkan itu antara audio dan visual itu saling bersautan gitu.
1: Equipmentnya yang dibawain apa aja, Mas?
0: Terkadang banyak ya macamnya. Uh-huh. Kadang ada teman-teman yang pakai dengan apa alat analog ya. Ada yang menggunakan teknologi saat ini. Jadi proses dari sejarah audiovisual sendiri itu sebenarnya cukup panjang ya. Orang menciptakan dengan merecycle film, terus diolah lagi dengan audio-audio yang dihasilkan gitu, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Ada juga yang dalam bentuk media elektronik, misalkan instrumen-instrumen yang sering digunakan, kalau mungkin konvensional sekarang keyboard dan lain-lain, tapi orang sekarang lebih menyebutnya synthesizer karena dia menggunakan IC sebagai sumber suaranya. Selanjutnya ada lagi komputer, internet ya. Internet bahkan sekarang lebih canggih lagi. Teman-teman kalau yang di Jakarta sendiri itu mereka membuat pertunjukan audiovisual itu dari live coding. Jadi membuat coding, kalau biasanya coding dipakai untuk bikin software dan lain-lain, ini sebagai pertunjukan. Jadi audiovisualnya itu dibuat dari kode-kode yang dibuat ya, gitu sih.
2: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja.

0: Satu yang menarik juga dari skuadnya John Herdman di timnas Indonesia selama beberapa waktu terakhir ini ya adalah dengan ngebawa pemain-pemain muda. Dan ini juga dipuji juga sama Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ngeliatin bahwa ya ini bagus nih sebenarnya ngasih kesempatan buat pemain-pemain muda buat tampil ya. Contoh tadi kayak yang tadi sempat aku bahas ada Matthew Baker itu 17 tahun. Doni Tripamungkas itu di beberapa pertandingan barengan sama John Herdman juga oke banget tuh. Ya masih umurnya masih 21 ya dan lain sebagainya. Dan ini mereka masuk sebagai pemain pengganti kan ya. Makanya emang ini jadi satu keputusan yang dipuji sama Pak Erik nih istilahnya ya. Karena respect ngasih kesempatan buat pemain muda, ada Doni, ada Matthew Baker, mereka benar-benar dimainin dan ngefek ya. Jadi nggak sekedar ditambal aja pemain muda, yang penting pemain muda masuk. Nah, rak ngono ya. Tapi emang mereka ini dimasukin punya impact buat tim, bisa do something. Nah, inilah yang akhirnya bikin apresiasi lah istilahnya. Dan harapannya adalah regenerasinya terus berlanjut dengan pemain-pemain muda yang masuk. Kita juga punya tim junior yang oke juga lah ya. Di U23 ada, U19 yang lagi tanding di Medan juga ada, U17-nya juga masuk Piala Dunia 2 kali. Nah ini tentunya harus berjalan terus regenerasinya supaya kita gak kehabisan stok nih pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang bisa bermain di level tim nasional. Dan siapa tahu nih, syukur-syukur nanti bisa harapannya Indonesia ke depannya bisa lolos Piala Dunia karena pemain-pemain ini. Nah siapa tahu kan ya.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hall, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kita kembali lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Hari ini mungkin teman pro 2 ada yang sibuk banget, atau ada yang lagi gabut nungguin jawaban kita.
1: Nah, siapakah yang kali ini ingin menyampaikan unek-uneknya? Silakan.
2: Ada Derry di dekatnya Tembalang. Aku dapat tawaran kerja yang aku suka banget, tapi di bidang kreatif yang menurut orang tuaku gak menjamin masa depan. Mereka pengennya tuh aku kerja di korporat atau bank biar kelihatan mapan. Aku capek dibandingin sama anak tetangga yang kerjaannya tuh lebih mentereng secara nama. Mending aku nekat ambil jalur yang aku suka tanpa restu, atau ambil yang aman tapi aku jalaninnya setengah hati.
0: Mending ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati.
1: Ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati. Susah ya. Coba Devina.
0: Kalau menurut aku, kamu ambil yang tanpa restu dulu. Kalau misalnya kamu jalani oke, terus sellernya juga oke, terus kamu kasih sebagian gaji kamu yang misal 2 digit itu untuk keluarga kamu, pasti keluarga kamu mungkin akan merestui.
1: No, tidak semua keluarga kayak keluarga kamu. Gak, susah ini pilihannya kok.
0: Tapi
1: berat.
0: Ini pekerjaannya yang tanpa restu itu yang apa dulu ya kan? Kita harus lihat. Misal pekerjaan yang tanpa restu itu adalah perdagangan manusia. Oh ya jangan ya. Pekerjaannya yang normal-normal aja gitu loh.
1: Gimana ya? Tanpa restu atau setengah hati?
0: Yeah.
1: Setengah hati dulu.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Ya, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
0: Iya, nah, tapi kan kadang ada yang akhirnya keluar gitu kan, karena kan, gak sesuai.
1: Ya udah, makanya dijalani dulu.
0: Oh.
1: Yang jangankan setengah hati, yang awalnya sama sekali gak seneng aja, bisa akhirnya
0: jatuh cinta
1: dan fokus dan menghasilkan loh. Apalagi yang start dari setengah hati, kan berarti kan udah 50%.
0: Oh iya.
1: Nah, kan setengah kan ini kan.
0: Iya.
1: Menurut aku gitu, setengah hati dulu enggak ada masalah, jalani, lakukan yang terbaik, coba temukan menariknya, coba temukan tantangannya, siapa tahu perlahan-lahan akan full of love.
0: Oh gitu. Wow. Kita bisa berikan contoh dari seseorang yang di samping kita ya, yang awalnya tuh setengah hati, sekarang mencintainya luar biasa pekerjaannya.
1: Makanya.
0: Ada Jeffrianto ini ya.
1: Habis gajian dikit tadi dia cash pagi-pagi.
0: Wow. Sekarang iya. Duitnya banyak katanya.
1: Iya, belum lagi bisnis helmnya.
0: Bisnis helm, bisnis gamis, bisnis baju koko.
1: Makanan.
0: Makanan dia rendang.
1: Nah kan?
0: Banyak bisnisnya.
1: Gila,
0: memang gila sih. Aku
1: dikontrak sama KMB untuk jadi host Bolkes.
0: Luar biasa, Bolkes.
1: Iya, dia lagi naik down dia. Itu contoh ya, kita mencontohkan teman kita nih maksudnya nih.
0: Dari setengah hati.
1: Gitu, jadi tidak menutup kemungkinan kamu juga akan sama gitu. Makanya kalau aku sih, kalau pilihannya susah di antara dua itu tadi, ya aku setengah hati kalau aku.
0: Kalau aku sih coba dulu yang tanpa restu ya. Siapa tahu uangnya menjanjikan kan. Karena aku cinta rupiah.
1: Gitu ya, namanya siapa sih tadi?
0: Siapa namanya?
2: Derry.
1: Tuh kan, dari namanya juga Derry.
0: Apa sih?
1: Derry setengah hati, ya kan? Jadi full. Gitu.
0: Derry setengah hati jadi full ya.
1: Oh, iya.
0: Derry, sukses ya buat kamu. Semoga setelah ini kamu semakin bingung.
1: Jangan dong, jangan makin bingung.
0: Oh enggak ya. Semoga setelah ini kamu semakin tercerahkan ya, Derry ya. Pokoknya kamu berdoa kalau misalnya kamu muslim, sholat di sepertiga malam ya kan. Kalau misalnya kamu non-muslim, kamu beribadah ke gereja atau mungkin ke vihara ya, atau mungkin ke pura atau dimanapun itu, dekatkanlah diri pada Yang Maha Kuasa untuk meminta jawaban yang sebenar-benarnya.
1: Oke, dah ya, Derry kan? Semangat.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alright, abis ini kita masuk ke jam 2. Bentar lagi bang, berarti 3 menit lagi kurang lebih. Kamu bakal dengerin 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 Semarang, dibagi kalau bukan di Indonesia Top 20. Nanti dilanjut di jam 3 ada International Top 20. Juga sama tuh, 20 lagu internasional terbaik di Pro 2 Semarang. Kira-kira lagu favorit kamu masuk ke chartnya Pro 2 di minggu ini? Well, pantengin aja abis ini ya. Siapa tahu emang beneran masuk. Anyway, tugas aku buat temen kamu juga udahan. Thank you banget sekali lagi buat teman Pro 2 yang udah aku temenin sepanjang dari pagi sampai jam segini ya. Selamat nikmatin hari Sabtunya. Selamat mikir malam minggu mau ngapain juga. Selamat enjoy aja di weekend ini biar lebih refresh, biar lebih seger sebelum menghadapi weekdays yang kayaknya kalau weekday sekarang tuh kayak rasanya benar-benar luar biasa. Ya. Kalau gitu, Faris Mangsa pamit. Thanks for listening and peace out. Bye.

0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat siang teman Pro 2. Semoga di hari Sabtu siang ini kamu lagi happy, menikmatin yang lagi libur, ataupun yang lagi kerja, atau yang lagi nyantai, bebas. Soalnya siang ini sampai 2 jam nanti, dan di jam pertama ada Reza jadi teman kamu untuk ngasih tahu kamu 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro 2 FM di Indonesia Top 20. Kira-kira lagunya apa aja dan ada lagu favorit kamu yang masuk, maybe? Tungguin. Baiklah, kita mulai untuk Indonesia Top 20 minggu ini di nomor 20. Sudah ada Nabila Takia, Cegil. Lagu ini sudah bertahan selama 17 minggu dan turun dari nomor 18.
0: Nomor 20.

0: barusan yang kamu dengerin di nomor 19 yang turun dari nomor 16 ada It Kitab dengan Rutinitas. Lagu ini sudah bertahan selama 10 minggu. Naik lagi ke nomor 18-nya ada kolaborasi antara Bilal Indrajaya bersama dengan Maudy Ayunda, India Kau.
1: Nomor 18.

0: Nomor 17 minggu ini ada pendatang baru datangnya dari kolaborasi yang keren banget antara Dipa Barus bersama dengan Hindia, ini dia Nafas. Dipa Barus ini merilis kolaborasi bersama dengan Hindia yang lewat press release-nya nih Dipa Barus bilang kalau lagu ini sebenarnya adalah refleksi mendalam tentang pentingnya jeda. Jadi di tengah dunia yang jalannya cepet banget, kadang tuh kamu lupa buat sekedar ambil nafas. Dan Hindia juga ngebocorin kalau proses penulisan liriknya bener-bener organik. Ini adalah lagu buat kamu yang ngerasa capek sama rutinitas dan ngerasa dikejar-kejar waktu dan butuh pengingat kalau it's okay to slow down, take a deep breath, serta hidup ini maraton bukan sprint.
1: Nomor 17.

0: bertahan selama 20 minggu dan turun dari nomor 11 ada Lugia dengan Momika di nomor 16. Naik lagi ada Divki Halif bersama dengan Prince Amandagi, Seandainya, yang turun dari nomor 10.
1: Nomor

0: Rame banget ya minggu lalu berada di nomor 9, sekarang ada di nomor 14. Ada Yofi Widianto bersama dengan Kim dan juga Neida dengan Kini. Nomor 13-nya, nah, kamu pernah gak sih ada di satu titik di mana kamu harus tersenyum paling lebar, padahal di dalam hati rasanya paling hancur sehancur-hancurnya. Terus kamu juga berusaha kelihatan baik-baik aja di depan orang yang kamu sayang demi menjaga perasaan dia. Nah, kalau kamu berada di fase ini, well, kamu nggak sendirian karena Lyodra ngerilis lagu yang bakal langsung menusuk ke lubuk hati terdalam. Ini dia, Pura-Pura. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memilih untuk berpura-pura bahagia dan tegar melihat orang yang dicintainya bersama dengan orang lain. Ini adalah sebuah bentuk kedewasaan cinta yang menyakitkan di mana kebahagiaan orang lain ditaruh di atas kebahagiaan diri sendiri. And this is Lyodra Pura-Pura.
1: Nomor 13.

Nadia dengan Kita Buat Menyenangkan turun dari nomor 8 dan ini dia di nomor 12 minggu ini. Kemudian di nomor 11 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan yang berhasil naik dari nomor 17 minggu lalu.

0: teman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Paris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

Masuk lagi ke sesi kedua di Indonesia Top 20. Nah, lagu ini tuh ibarat dengerin dongeng sebelum tidur tentang takdir. Jadi denger lagu ini, kita tuh diajak buat ngelihat hubungan antar manusia dari sudut pandang yang lebih luas. Tentang bagaimana bulan dan bintang sebagai saksinya dan garis penyilang adalah takdir yang mempertemukan dua jiwa. Jadi cocok banget buat yang nemenin kamu lagi nyari ketenangan di tengah riuhnya dunia atau sekedar pengen bernostalgia. Ini dia proyek musik Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Penyilang. Naik lagi ke nomor 9 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Beda, yang turun dari nomor 7.

0: Razia bersama dengan Klub Dangdut Racun dengan Skip Dulu. Barusan kau dengerin di nomor 8, naik dari nomor 14 minggu lalu. Kemudian di nomor 7-nya ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Nomor 7.

0: Yap, spesialis lagu-lagu patah hati dan overthinking kita semua, Bernadia, kembali dengan lagunya Rabun Jauh. Seperti biasa, Bernadia tuh bakal berhasil nemu analogi sehari-hari buat yang gambarin betapa bodohnya kita kalau lagi jatuh cinta. Rabun Jauh adalah sebuah sindiran manis buat diri sendiri tentang gimana kita seringkali terlalu fokus ngejar seseorang yang gak bisa digapai. Sampai nutup mata dari orang yang ada di sekitar kita yang sebenarnya jauh lebih menghargai kehadiran kita. Tinggalin Bernadia dengan Rabun Jauh di nomor 6, nomor 5-nya Mahalini untuk yang bersamanya.
1: Nomor 5.

0: Juara selama 5 minggu berturut-turut ada NPD dengan Sempurnanya Aku turun ke nomor 4 minggu ini. Naik lagi di nomor 3, Gea Indrawari 1000 kali.
1: Nomor

0: dia, nomor 2 di Indonesia Top Toy. Ini ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu, masih bertahan di minggu yang ke-6 di Indonesia Top Toy ini. Tinggal satu space lagi, kau bakal tahu juara Indonesia Top Toy ini minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan recap dulu nomor 20 sampai nomor 2. 20, Nabila Takia Cegil. 19, Sid Gita Rutinitas. 18, Bilal Indrajaya Maudie Ayunda Kau. 17, Tiba Barus Hindia Nafas. 16, Lugia Memikat. 15, Divki Halif Prinsa Mandagi Seandainya. 14, Yofi Widianto Kim Neida Kini. 13, Leodra Pura-Pura. 12, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. 11, Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 10, Wijaya 80 Sal Priadi Bulan Bintang Garis Penyilang. 9, Ivan 17 Jangan Paksa Rindu Beda. 8, Miki Zia dan Klub Dangdut Racun Skip Dulu. 7, Enau dan Ari Lesmana Sesi Potret. 6, Bernadia Rabu Jauh. Nomor 5, Mahalini Untuk Yang Bersamanya. Nomor 4, NPD Sempurnanya Aku. Nomor 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Nomor 2-nya, Dia dan Indah Kus Malu-Malu. Ini dia, untuk minggu ini teman berdua juara di Indonesia Top Toy ini ada Farel Hilal dengan Keliling. Lagu Keliling ini sebenarnya bercerita tentang kesederhanaan cinta. Kadang kita gak butuh kencan yang mewah atau makan di tempat yang mahal untuk bikin momen berdua lebih spesial. Jadi kamu bisa cukup duduk bersanding di samping orang tersayang, muterin sudut-sudut kota sambil ngobrolin hal-hal yang gak penting dari balik kemudi. And this is Farel Hilal. Keliling.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Itu dia teman perlu juara minggu ini di Indonesia Top 20 Farel Hilal dengan Keliling. Buat kamu terima kasih ya udah dengerin, udah request lagu Indonesia favorit kamu di Prode FM. Terima kasih juga untuk seluruh label kamu di Indonesia atas materi serta supportnya. Reza pamit dari Indonesia Top 20 minggu ini dan selalu dukung musik Indonesia. Bye bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Hal ini disampaikannya saat konferensi pers mengenai perkembangan ekonomi di Kompleks Parlemen Jakarta pada Sabtu 6 Juni 2026. Prasetyo mengatakan koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Info Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi meluncurkan program insersi pendidikan perkoperasian di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang pada Jumat 5 Juni 2026. Program ini menjadi langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai perkoperasian kepada generasi muda melalui integrasi materi perkoperasian ke dalam pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Peluncuran program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, selain itu hasil kolaborasi Kementerian Agama Republik Indonesia, Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, Gerakan Koperasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Info Pro 2. Dan informasi terakhir, Mam Pro 2, persiapan Inggris untuk Piala Dunia terkendala kekhawatiran lapangan buruk dan cuaca basah tak terduga di Florida untuk laga persahabatan lawan Selandia Baru pada Minggu 7 Juni 2026. Pelatih Thomas Tuchel akan tetap pada rencananya menggunakan pertandingan ini untuk membantu pemain menyesuaikan diri dengan panas dan kelembapan sebelum pembuka grup L lawan Kroasia di Dallas. Tuchel mengatakan skuadnya akan mengejar waktu yang hilang dalam beberapa minggu ke depan karena tidak mendapatkan kondisi yang diinginkan. Foto-foto di lapangan pertandingan meningkatkan kekhawatiran kualitas permukaan dan potensi cedera dengan rumput menyerupai selimut tambal sulam. Info Pro 2. Lama Pro 2, habis ini kita lanjut lagi dengerin International Top 20.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Baiklah, sejam berikutnya masih bareng sama Reza. Dan kali ini kamu bakal dengerin 20 lagu internasional terfavorit di Pro 2 FM. Ini dia, International Top 20. Gak sabar, siapa aja nih lagu-lagu internasional yang berhasil bikin kamu happy sepanjang seminggu ini? Tungguin aja. Baiklah, kita mulai. Untuk nomor 20 ada Dave and Terms dengan Rain Dance. Lagu ini sudah bertahan selama 19 minggu dan masih tetap bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu.

Teman Perduadi nomor 17 minggu ini ada pendatang baru, datangnya dari sebuah lagu theme song untuk Piala Dunia 2026. Ini dia Shakira dan ngajak salah satu raksasa Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Ini dia Dai Dai. Ini benar-benar perpaduan yang jenius banget. Jadi kamu bakal dengerin gimana goyangan ritme Afro Fusion ketemu sama sensualitas vokal dan vibe Latin khas Shakira. Emang nih lagu ini dirancang buat merayakan kebebasan, energi positif, dan ekspresi diri lewat tarian. Jadi buat kamu yang lagi ngerjain tugas lah, lagi di balik kemudi lah, alias nyopir, atau lagi butuh mood booster, lagu ini dijamin bakal langsung nge-recharge energi kamu 100%. Plus, ini dia theme song Piala Dunia juga. Shakira, Burna Boy, Dai Dai.

India di nomor 14 minggu ini ada Bad Enough yang sempat juga jadi juara selama 2 minggu from Medicine Beer yang turun dari nomor 12 minggu lalu. Next ada Flo dengan Leket. Ini adalah grup vokal asal Inggris yang harmonisasinya bikin merinding banget. Jadi Leket ini berbicara tentang transparansi, rasa percaya diri, dan keberanian untuk nunjukin perasaan yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyiin. Lagu ini yang pas banget buat kamu yang diputer kalau lagi mau jalan atau sekedar pengen ngerasa jadi orang paling keren di

Lagu miliknya Bruno Mars ada di nomor 12, turun dari nomor 5 minggu lalu. Next ada Pink Panthers bersama dengan Zara Larsson. This is Tessa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM.

Sesi kedua di International Top 20 di nomor 10 ada Alex Warren dengan Fever Dream. Sesuai judulnya, Fever Dream atau demam panggung ini adalah mimpi buruk. Jadi emang bentuk pengakuan kalau cinta terlalu besar itu kadang sepaket sama rasa takut yang besar juga. Takut kalau kebahagiaan yang kita punya sekarang itu cuma mimpi fana yang bisa hilang kapan aja. Ya udah tinggalin Alex Warren dengan Fever Dream. Di nomor 9 ada Hearts to Hearts dengan Ruth. Number 9.

dengan Doce dengan Runway. Barusan kamu dengerin di nomor 8, lagu ini naik dari nomor 11 minggu lalu. Kemudian yang turun dari nomor 3 ada BTS, This Is Sweet.

aja ya, produser melodic techno genius di balik visual konser Afterlife ini berkolaborasi dengan global icon yang gak pernah gagal mendominasi panggung dunia, Lisa. Ini dia Bad Angel. Lagu ini mengeksplorasi sisi alter ego yang berani, bebas, dan penuh percaya diri. Tinggalin Anima dan juga Lisa dengan Bad Angel. Di nomor 5 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, yang naik dari nomor 15. Number 5.

Nona dengan Rollerblade yang berhasil naik dari 6 di minggu yang kelima. Emang nih lagu lagi rame warawiri juga ya. Next ada Tame Impala bersama dengan Jenny dengan Dracula. Saya bangga jadi juara minggu lalu yang sudah bertahan selama 6 minggu turun ke nomor 3.

Yes, India. Siapa lagi kalau bukan sang raja funk modern kita, Bruno Mars. Setelah sukses dengan lagu-lagu yang bikin kita kecanduan, ya, ini dia lagu Fab Dansa klasik yang super seger banget. Ini dia Cha Cha Cha. Jadi lewat lagu ini Bruno Mars itu pengen ngajak kamu untuk lepasin dulu semua beban pikiran. Gak peduli kamu jago dansa atau enggak. Yang penting asikin aja dulu badannya, nikmatin tiap ketukan musiknya dan biarkan energi positifnya nular ke hari-hari kamu. Ini dia Bruno Mars, Cha Cha Cha. Baiklah, tinggal satu space lagi kau bakal tahu juara baru di International Chart di minggu ini. Cuman kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Dev Anthems dengan Randance, 19 Atis dengan Adrenaline, 18 Harry Styles dengan Aperture, 17 Shakira dan Bruno Boy dengan Die Die, 16 Blackpink Go, 15 Nona Work, 14 Madison Beer Bad Enough, 13 Flow Like It, 12 Bruno Mars dengan Resi Roll, 11 Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, 10 Alex Warren dengan Fever Dream, 9 Hearts to Hearts dengan Root, 8 Lady Gaga Doja dengan Runway, 7 BTS Swim, 6 Anima dan Lisa Bad Angel, 5 Olivia Rodrigo Drop Dead, 4 Nona Rollerblade, 3 Tame Impala dan Jenny Dracula, nomor 2 Bruno Mars Cha Cha Cha. Ini dia untuk juara minggu ini di International Top 20, datangnya dari Sienna Sparrow dengan The Visitor. Lagu ini menceritakan tentang pergulatan batin saat kamu tuh sadar kalau kamu cuma jadi tempat persinggahan sementara buat yang kamu sayang. Sebuah pengingat kalau patah hati paling sunyi adalah saat kamu harus bersiap kehilangan seseorang bahkan sejak dia baru aja datang. Number 1.

Itu dia juara minggu ini, Sienna Sparrow dengan The Visitor. Dan selamat juga buat kamu yang dukung, udah request lagu favorit kamu di internasional Top 20 dan juga sering request di Purda FM. Terima kasih juga untuk seluruh label company atas materi serta supportnya. Reza pamit dari internasional Top 20, kita lagi minggu depan. And see ya, have a nice weekend. Terima kasih sudah dengerin International Top 20. See ya next week. Prodo FM.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Selamat hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Waduh, tanggal cantik nih, 6626. Udah check out apa aja nih di weekend ini, di tanggal cantik ini teman Pro 2? Banyak banget. Tapi ya, ya walaupun ini tanggal cantik, jangan kalap ya teman Pro 2. Mending kamu nanti malam mingguan aja gitu ya, daripada kamu ngabisin duit cuma buat belanja doang. Di sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna, ada Jeffrey Araska yang nemenin kamu sampai jam 7 nanti. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2. Lanjut aja, mulai aja nih sore cerianya. Week Larissa Lambert.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk

Seminggu menjelang Piala Dunia 2026 Taman Pro 2, ini sejumlah tim peserta udah mulai datang ke Amerika Serikat Taman Pro 2 ya. Dan juga udah nempatin camp-camp latihan dan markas yang udah ditentuin buat persiapan laga. Ini salah satunya ada timnas Argentina ya, Taman Pro 2, yang datang lebih awal lewat Bandara Missouri dari tanggal 31 Mei kemarin. Nah, mereka ini datang pakai pesawat yang corak itu garis biru sama putih. Habis itu ada angka 10 ikoniknya Lionel Messi ya, Taman Pro 2 sama Maradona. Terus Messi sama kawan-kawan ini juga dikabarin nginapnya itu di Origin Hotel. Ini ada di pusat kota Kansas City. Nah, timnas Inggris sendiri datang nyusul di tanggal 1 Juni terus langsung mulai pemusatan latihan di Florida. Dan Thomas Tuchel ini manfaatin sesi ini juga buat matengin kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca sama kondisi lapangan. Nah, ini pemain Inggris juga latihan dalam suhu tinggi biar bisa adaptasi sama kondisi lapangan pas pertandingan nanti. Nah, mereka ini juga dijadwalin bakalan lawan New Zealand di laga persahabatan sebelum turnamen ini resmi dibuka. Sementara New York ini ngelaporin timnas Amerika juga lagi matengin lagi persiapan akhirnya. Terus ada juga juara 5 kali Brazil ini juga datang di Amerika di hari Selasanya tanggal 2 Juni kemarin. Nah, timnas Turki juga datang di Amerika tanggal 2 lewat Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Di sisi lain ini ada timnas Iran yang baru persiap berangkat ke Amerika di tanggal 6 Juni habis ya kemarin ini sempat ketunda sama urusan visa. Tapi pemerintah Amerika ini akhirnya setujuin dokumen perjalanan buat seluruh pemain sama stafnya Iran, Taman Pro 2. Dan sejumlah tim lainnya juga masih bakal terus dateng lah ya, soalnya ini kan bentar lagi udah dimulai juga pertandingannya. Jadi emang udah waktunya ini datang ke Amerika buat persiapan pertandingan. Ya, kita lihat aja keseruannya gimana. Dan habis ini kita juga bakal bahas nih grup G kalau gak salah ya, bareng aku, bareng Faris, sama bareng Gigi di Gila Bola Man vs Machine.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM Semarang.

0: pertandingan. Nampak dari sisi kiri menyerang, mencoba memberikan pendapat, lengkap dengan sejarah dan emosi yang melaplok. Analisa seadanya bermodalkan hal pertandingan, langsung diadain dengan ribuan data-data dengan algoritma maut. Sang mesin yang siap menaik ke pendapat-pendapat manusia, mencoba memberi saran balik. Apa yang terjadi? Selamat datang di Gila Bola.
1: Gila Bola. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Jeffrey Araska,
2: Faris Magriza,
1: dan ada siapa ini? Kenalin dulu dong, Gigi, kamu siapa nih?
3: Halo semuanya, kenalin, aku Gigi, penyiar magang di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang. Seneng banget bisa gabung di obrolan seru bareng Kak Jeffrey dan Kak Faris hari ini.
1: Cuman agak lama nih responnya.
2: Tapi kayaknya emang dia akan magang terus. Karena dia nyebutin aja 95.
3: Maklum ya kalau ada
2: 95 kan 95.
1: Dan karena tadi aku nungguin dia present dirinya, jadi agak kurang nih nanti openingnya.
2: Ya.
1: Kita ulangin. Balik lagi di Gila Bola.
2: Man versus machine.
1: Dan di
3: yang penting suatu.
1: Iya,
2: kamu tahu.
1: Suka banget sih ngepotong omongan orang. Gak boleh gitu, Gigi.
2: Kita mau ngomongin apa nih, Jeffrey, ini nih?
1: Kemarin kita udah bahas grup A sampai grup F nih, Faris.
2: Sampai grup F, nah sekarang kita mau bahas
1: yang mana? Kita bahas nih? Grup G kali. Ini grup G ini ada Belgia, ada Iran, terus Mesir sama Selandia Baru.
2: Ini kalau kamu katanya gak tahu semua nih.
1: Jujur, aku cuman tahu dari ini doang nih, dari Belgia sama Mesir tuh dua orang doang.
2: Apa?
1: Taunya
2: Salah sama
1: Marmut doang.
2: Iya, karena ngikutin Liga Inggris ya.
1: Iya, kalau ke Plesnya jadi Marmut itu.
2: Marmut dong. Oke.
3: Wah, seru banget nih kalau ngomongin grup G. Tapi Kak Jeffrey tenang aja. Meskipun aku baru tahu sedikit soal Belgia dan Mesir, aku siap cari tahu info lengkapnya.
1: Oke.
3: Makin siap, seru dan informatif buat teman Pro 2.
2: Sepakat.
3: Ada yang mau ditambahkan lagi tentang pemain-pemain?
1: Iya, sepakat. Langsung aja nih, udah gak sabar nih teman Pro 2. Si Gigi udah gak sabar buat bahas ini. Ini dari langsung aja Gigi buat kamu dulu kali ya. Kalau buat harus ngamanin tiket ke babak knockout, kira-kira dari grup G ini siapa yang kamu jagoin? Pilih satu aja.
3: Wah, kalau disuruh pilih satu buat ngamanin tiket ke babak knockout, aku jagoin Belgia nih. Mereka punya skuad yang solid dan pengalaman di turnamen besar, jadi peluangnya besar banget buat lolos. Kalau Kak Jeffrey sama Kak Faris jagoin siapa?
1: Ini kalau kamu, siapa tadi, Belgia ya?
2: Belgia.
1: Apa yang bikin kamu yakin sama Belgia bisa lanjut lagi ke babak knockout? Ini yang bikin beda dari tim yang lainnya itu apa ini?
3: Belgia tuh beda karena mereka punya fondasi tim yang solid dengan kombinasi antara pemain berpengalaman yang matang dan talenta muda yang berbakat. Selain itu, pengalaman bertanding di level internasional bikin mereka lebih tenang dan bisa ngambil keputusan krusial di saat-saat penting. Itu yang jadi pembeda dibanding tim lain di grup G.
1: Tapi
3: mau tahu lebih lanjut tentang persiapan Belgia?
1: Pemain-pemain kuncinya siapa aja nih emangnya yang bakal dipanggil nanti, Gigi?
3: Saya intip dulu daftar pemain kuncinya, biar informasinya akurat.
1: Oke, tapi jangan lama-lama ya. Curang nih Faris, dia pakai contekan.
2: Pakai contekan, ya. Tapi kita pakai contekan cepet gitu. Dia udah AI, pakai contekan lama lagi.
1: Ya, gimana? Gimana? Udah belum?
3: Siap, ini udah. Dia. Untuk pemain...
1: Lanjut.
3: Jadi untuk pemain kuncinya ada Thibaut Courtois di posisi kiper, Kevin De Bruyne sebagai pengatur serangan, dan Romelu Lukaku di lini depan yang jadi andalan gol. Mereka ini tulang punggung yang bakal bikin Belgia susah dikalahkan. Mau tahu lebih detail tentang kontribusi masing-masing pemain tadi?
1: Setuju nggak, Faris? Belgia bisa ya difavoritin sama Gigi nih di grup G.
2: Ini justru sebenarnya grup G ini adalah grup yang easy peasy like a squishy.
1: Iya benar banget.
2: Karena ini kalau buat Belgia gampang. Ini mah tutup mata juga lolos ini sebenarnya. Mau pakai lapis 2 pun sebenarnya lolos. Kenapa? Karena kalau kita lihat Belgia itu punya kedalaman squad yang cukup dalam sebenarnya kalau di
1: ya, walaupun bukan generasi emasnya ya.
2: Tapi justru ini kayaknya akan potensi melahirkan generasi emas yang baru juga.
1: Oke, ini transisinya berarti.
2: Karena kalau ngeliatin misal di kiper ada Thibaut Courtois tadi dari sebutin sama Gigi tuh, itu kan jadi andalan. Tapi di sisi lain masih ada Senny Lammens di MU yang
1: cukup bagus. Waduh, siapa itu?
2: Udah tahu lah ya pasti ya. Terus ada Mike Penders.
3: Sorry. Kedalaman squad Belgia memang kelihatan menjanjikan banget dengan Courtois sebagai pilar senior.
2: Ada Mike Penders
3: yang siap memberikan.
2: Nah, entar, pulangnya lagi deh. Ada Mike Pendersnya Strasbourg lagi bagus juga di timnya. Makanya kayaknya juga mau di keep sama Chelsea nih musim depan. Terus di lini belakang juga lumayan oke karena ada Timothy Kastanyi, terus juga ada Zeno Debus, ada Maxim De Kuyper, ada Thomas Muenier, ada Conny De Winter, itu juga bagus. Di tengah selain ada Kevin De Bruyne,
1: ada Tielemans.
2: Masih ada Yuri Tielemans, terus juga ada Diego Moreira juga lagi bagus. Amadou Onana di Aston Villa juga lagi oke. Okay. Terus di depan.
1: Apa enggak trauma nih sama Onana nih?
2: Ini aman ya?
1: Amadou,
2: ini
1: aman
2: bukan,
1: ya?
2: Bukan Onana yang itu, bukan.
1: Aman
2: bukan.
1: Ya?
2: Tenang, itu bukan Onana yang itu. Terus di posisi striker ada Lukaku jelas, itu akan jadi andalan kayaknya buat Belgia. Tapi di sisi lain supportingnya juga cukup oke. Okay. Ada Trossard,
1: ya.
2: Ada Doku juga, ada De Ketelaere, ada juga Luke Bakio. Jelas ini squad yang cukup dalam untuk tim di Piala Dunia, dan aku bisa bilang bahwa ini adalah salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling dalam di Piala Dunia tahun ini.
1: Berarti emang paling dalam juga, jadi emang difavoritin nih di grup G buat. Lolosnya gampang gak nih menurut
2: gampang
1: kamu?
2: Gampang banget, karena kalau ngikutin mereka, ya mereka paling gede kan di tiga besar tuh kemarin, kayak di 2018. Tahun kemarin emang mereka gak begitu bagus ya di sisi sebelumnya. Nah okay, kayaknya ini akan jadi penebusannya mereka dengan squad yang kalau aku bilang udah jauh lebih lengkap, lebih matang. Terus juga dengan pelatih yang baru juga, Rudy Garcia sekarang, kayaknya akan cukup lumayan gampang untuk mereka karena lawannya juga mudah sebenarnya.
1: Ini maju gampang ya Gigi ke babak knockout.
3: Asik nih kalau Belgia bisa melaju dengan mulus, apalagi dengan Rudy Garcia sebagai pelatih baru yang bisa membawa ide-ide segar dan strategi yang lebih matang. Teman-teman Pro 2, menurut kalian seberapa jauh Belgia bisa melangkah dengan kekuatan baru ini?
1: Sama sih, aku yakin, sebenarnya yakin Belgia itu bakal gampang banget.
2: Yes.
1: Cuman ini kalau Gigi menurut kamu laga mana nih di antara 3 tim lainnya yang bakal jadi tantangan terberat dari Belgia sendiri?
3: Kalau dilihat dari kekuatan tim lain di grup G, menurutku Mesir bakal jadi lawan yang cukup merepotkan buat Belgia. Mereka punya pemain bintang yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Jadi Belgia harus tetap waspada. Kalau menurut Kak Jeffrey, siapa yang bakal jadi ujian terberat buat Belgia?
1: Kalau menurut kamu,
2: Chris? Nah, kalau aku bilang justru ujian terberatnya Belgia itu datang darinya dari Iran.
1: Iran?
2: Iran.
1: Kenapa
2: justru
1: tuh?
2: Iran ini satu tim yang cukup menarik sebenarnya karena mereka kan kekuatan besar di Asia. Salah satu yang punya kekuatan besar dan pemainnya juga banyak yang bagus-bagus gitu. Kalau ngomongin Mesir, ya Mohamed Salah lagi turun sebenarnya,
1: iya sih,
2: secara performa. Omar Marmus juga hitungannya di City baru late bloomer lah, istilahnya baru akhir-akhir ini baru kelihatan gitu. Sedangkan Iran ini kalau di Asia emang udah superior banget.
1: Okay.
2: Cuma memang nanti mungkin kita bisa bahas ya, faktor non teknisnya cukup gede kalau Iran sebenarnya. Gitu.
1: Berarti emang lebih ke Iran nih, beda sama Gigi nih. Kalau kamu bener Iran bisa menjegal Belgia, yakin gak Gigi?
3: Tentu saja, sebagai penyiar magang di RRI Semarang, aku harus tetap objektif. Meskipun Iran punya catatan bagus di Asia, melawan tim sekaliber Belgia yang kenyang pengalaman Eropa dan bertabur bintang tentu akan jadi ujian yang sangat berat. Jadi peluang Iran untuk menjegal Belgia memang kecil. Tapi kejutan di sepak bola itu selalu ada, bukan? Bagaimana menurut Kak Jeffrey dan Kak Pak?
1: Gigi yang ini, versi ini, gak selalu setuju sama kita.
2: Iya, tapi dia kepedean juga dengan menyebut sebagai penyiar
3: magang. Aku senang mendengarnya.
2: Aku sebagai penyiar tetap. Bilang bahwa sebenarnya kunciannya Belgia ini cukup lumayan banyak. Dan ini kayaknya akan cukup menarik kalau ngeliatin mereka di Piala Dunia nanti. Walaupun emang akan mudah, tapi bukan berarti akan sangat amat mulus, karena pasti tim-tim yang lain juga pasti nargetinnya Belgia. Dan faktor unggulan ini mungkin akan jadi satu hal yang agak berbahaya, tanda kutip.
1: Okay.
2: Tapi I think kayaknya akan bisa melewati itu semua sih Belgia ya. Cuma gak tahu nanti kalau dari masuk ke babak gugur kayak gimana. Cuma okay, untuk di babak grup akan cukup mudah untuk lolosnya.
1: Kan biasanya nih performa di grup ini biasanya dinilai dari gimana pertandingan awalnya?
2: Yes, benar. Pertandingan pertama.
1: Kalau menurut kamu, Gigi, ini kalau pertandingan pertama Belgia gagal menang atau bahkan skenario terburuk ini bisa aja kalah gitu, ini bakalan bisa tetap bangkit atau malah makin terpuruk nih menurut kamu, Gigi?
3: Wah, itu pertanyaan yang menarik banget. Kalau sampai Belgia kepleset di pertandingan pertama, tekanan mentalnya bakal besar banget, Kak. Tapi dengan skuad yang diisi pemain-pemain berpengalaman, mereka punya mental juara yang kuat untuk bisa bangkit dan ngejar poin di pertandingan selanjutnya. Jadi kemungkinan besar mereka bakal tetap bangkit dan lolos dari fase grup. Kira-kira siapa lawan yang menurut kalian bisa jadi batu sandungan terbesar buat Belgia di awal turnamen?
1: Balik lagi.
2: Tadi udah disampaikan, cuma ya itu
1: Iran.
2: Apa namanya, start yang positif diperoleh banget sama Belgia, karena ya harapannya adalah mereka bisa menebus kegagalan mereka di edisi yang lalu. Di 2022 mereka failnya benar-benar fail. Itu emang benar-benar yang Padahal itu kan sebenarnya kan akhir dari generasi emasnya mereka. Hmm. Tapi sayang banget justru di akhir ketika mereka di 2018 bisa jadi juara 3, justru malah di 2022 mereka gak bisa berbuat apa-apa. Iya, padahal favorit sebenarnya. Dibilang salah satu tim yang kemungkinan besar bisa masuk ke persaingan, mungkin entah itu semifinal atau ke final bahkan.
1: Nah, ini kalau semisal terakhir ya sebelum lanjut ke tim selanjutnya. Kalau semisal Belgia beneran lolos nih, ini bener-bener bisa melaju jauh atau cuman ya udah lolos ke babak knockout tapi nanti udah stuck di situ aja? Kalau menurut kamu?
2: Kayaknya akan melaju lebih jauh ya, mungkin kalau aku bisa bilang quarter final masih mungkin untuk Belgia untuk bisa terus. Jadi kayaknya akan cukup jauh. Nah, tapi balik lagi faktor Rudy Garcia untuk bisa ngebimbing timnya ini di tengah pemain yang senior ada, pemain yang masih mudanya juga ada. Ini harus benar-benar bisa diramu sebaik mungkin supaya ya itu tadi Belgia bisa melaju sejauh mungkin dan nembus kegagalan mereka di edisi sebelumnya.
1: Benar. Kalau kata Faris perempat final masih bisa ya. Quarter final masih bisa. Kalau menurut kamu gimana Gigi?
3: Kalau menurutku nih, melihat potensi skuad Belgia yang sekarang, mereka punya peluang besar buat melangkah lebih jauh daripada sekedar perempat final. Dengan racikan taktik yang pas dari Rudy Garcia dan semangat penebusan yang membara, Belgia bisa jadi kuda hitam yang berbahaya di babak gugur nanti. Teman-teman Pro 2, menurut kalian ada faktor apa lagi yang bisa bikin Belgia melaju sampai...
2: Tapi ingat Gi, karena di edisi kali ini 48 negara, banyak negara bagus-bagus yang lolos, jadi nggak akan segampang itu juga sebenarnya.
1: Tapi kalau kamu optimis, sampai mana? Udah, pertanyaannya itu sampai sejauh mana dia bakal lolos?
3: Betul banget kak, format 48 negara memang bikin persaingan jadi jauh lebih ketat dan unpredictable karena banyak negara kuat yang ikutan. Tapi kalau ngelihat mental baja skuad Belgia dan racikan taktik yang fleksibel, aku pribadi optimis mereka bisa tembus sampai babak perempat final atau bahkan semifinal kalau mereka bisa menjaga konsistensi dari awal turnamen. Kira-kira okay. Gimana?
1: Gigi lebih optimis daripada Paris semifinal katanya.
2: Tapi yang bener kan sama-sama tadi bilangnya perempat final.
1: Iya,
2: tapi
3: sampai semifinal. Bener banget Kak Jeffrey, sebagai penyiar muda yang semangat.
2: Iya, oke. Semangat.
1: Habis ini kita masih ada grup lagi, tim lainnya yang bakal kita bahas. Tim pilihannya Faris, jadi jangan kemana-mana, tetap di Gila Bola,
0: Man versus Machine.

0: Masih di Gila Bola Man versus Machine. Tadi udah bahas pilihannya Gigi, ini Yoi. Ada Belgia. Sekarang giliran aku tanya ke Faris, ini pilihan kamu di grup G yang bakal lolos ke babak knockout, kira-kira siapa nih Faris?
1: Jujur ini sulit ya. Karena tiga-tiganya itu secara rekor belum pernah melaju lebih jauh dari group stage.
0: Iya, ini rata-rata juga punyanya cuma beberapa 1-2 pemain andalan doang ya.
1: Iya, rata-rata pemain andalannya kurang begitu banyak. Cuma kalau aku bilang dengan mempertimbangkan banyak faktor, Iran mungkin akan jadi salah satu favorit. Kalau aku bilang,
0: enggak Mesir,
1: bukan Mesir.
0: Wah, kenapa tuh? Kenapa?
1: Mesir masih bisa peringkat ketiga, tapi menurut aku Iran akan cukup menarik buat dilihat di Piala Dunia kali ini.
0: Okay.
1: Satu, secara teknis mereka skuadnya cukup lumayan menjanjikan. Mereka punya tim yang cukup oke. Mereka masih mengandalkan Mehdi Taremi. Ini adalah strikernya Olympiakos, salah satu striker andalannya mereka, yang akan jadi tumpuannya mereka di lini depan. Kemudian juga mereka ngebawa Alireza Janbas, itu yang dulu sempat main di Brighton. Sekarang mainnya barengan. Ini temennya ini, temennya Wahaji. Wahaji Ragnar, karena namanya di Dender.
0: Iya,
1: nah, ini dua pemain yang jadi andalannya di Iran. Dan juga kalau ngeliatin secara skuadnya, disiplin taktiknya cukup tinggi. Kemudian juga mereka cukup sering merepotkan tim. Tim-tim lawan bisa mereka repotin. Memang itu faktor teknisnya. Faktor non teknisnya adalah, Anda tahu mainnya di mana?
0: Iya.
1: Kita
0: faktor
1: tahu.
0: Faktor emosional.
1: Ada faktor ini, dan mereka juga kayaknya pengen ngebuktiin bahwa ya even though dengan kondisi yang ada di luar
0: yang
1: sana.
0: Dari dari gini ya.
1: Iya, dengan kondisi geopolitik yang akhirnya bikin mereka sempat hampir mundur ya.
0: Sempat bilang
1: katanya mau mundur juga, tapi kayaknya mereka akan tetap fight untuk semaksimal mungkin untuk bisa membuktikan bahwa mereka bisa tampil bagus walaupun dengan kondisi seperti itu.
0: Tapi ada kemungkinan diintimidasi nggak sih?
1: Kayaknya nggak sampai.
0: Semoga nggak ada lah ya.
1: Kayaknya nggak sampai segitunya sih. Cuma ya apa namanya, dia kan akhirnya mendahin home base-nya mereka yang tadinya di Amerika jadinya ke Meksiko kan.
0: Oke.
1: Jadi salah satu apa namanya alasan, karena ya kita tahu lah, nggak perlu dibahas di sini juga ya. Cuma itu akan jadi satu faktor non teknis yang sebenarnya di satu sisi itu bisa menguntungkan mereka untuk mereka bisa ngebuktiin ke dunia. Tapi di satu sisi mungkin ini akan bikin mereka jadi nggak fokus.
0: Oke.
1: Nah, tapi sayangnya satu juga nih ya, agak panjang dikit nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa.
1: Salah satu yang mungkin agak disayangkan adalah karena mereka tidak memanggil Messi dari Iran, Sardar Azmoun. Ini adalah pemain,
0: Azmoun.
1: Yes, ini pemain yang di 2018 kita dengar namanya dia gitu, dan ini pemain yang paling bagusnya, cuma ya itu tadi karena faktor politis akhirnya nggak bisa dipanggil ke squad di Piala Dunia kali ini.
0: Oh, jadi berarti emang banyak. Ada beberapa faktor juga, gak full squad dong ini Iran jatuhnya. Yeah,
1: salah satu andalannya emang gak dibawa karena kondisi seperti itu. Cuma kayaknya sih dengan pemain yang ada, dan kita tahu sendiri Iran tuh kalau di Asia kayak gimana kan.
0: Iya yeah, bener.
1: Nah, ini akan jadi satu faktor yang cukup lumayan menarik sih kalau dilihat.
0: Nah kalau Gigi, kalau menurut kamu gimana? Kalau kata Faris kan Iran ini lebih memungkinkan untuk lolos ke babak knockout daripada Mesir. Kamu setuju gak nih sama Faris nih?
2: Wah, pandangan dari Kak Faris soal Irak memang menarik. Mereka punya skuad yang solid dan pemain kunci berpengalaman. Dan semangat mereka juga patut diacungi jempol. Tapi aku tetap gak bisa ngelupain kualitas dan pengalaman pemain Mesir yang udah teruji di panggung Eropa. Jadi meskipun peta persaingan di Asia ketat, menurutku kedua tim ini punya kans yang sama besarnya untuk bikin kejutan. Gimana? Kak Jeffrey lebih condong ke prediksi yang mana nih?
0: Masih, ternyata masih underestimate Iran nih, Faris. Tapi sebenarnya apa, coba kamu meyakinkan Gigi nih, apa sih yang bikin beda nih Iran daripada Mesir? Kenapa ini bisa lebih diunggulin daripada Mesir buat lolos ke babak knockout?
1: Oke, kita
0: gaya main itu kayak gimana nih juga?
1: Gaya main ini cukup apa namanya, cukup keras ala-ala Timur Tengah ya. Karena kan ini bisa dibilang salah satu.
0: Sebentar, Timur Tengah yang mana nih? Aku Timur Tengah tahunya yang suka action.
1: Ya, ini kan Iran kan juga Timur Tengah, coy.
0: Yang suka jatuh-jatuh. Sama enggak sih? Aku tahunya Timur Tengah yang
1: mereka itu. Kan secara fisiknya kan juga lumayan kuat tuh sih.
0: Ya,
1: Iran kan juga lumayan. Terus kalau ngeliatin mereka di tahun ini, mereka 3 kali bertanding, persiapan mereka menuju ke Piala Dunia, 2 kali menang, 1 kali kalah. Mereka kalahnya sama Nigeria 2-1. Terus terakhir mereka kemarin tanggal 29 Mei ketemu Gambia menang 3-1. Itu jadi salah satu persiapannya mereka untuk bisa melaju ke apa namanya, ke Piala Dunia. Terus juga kalau ngeliatin pencapaian mereka di edisi sebelum-sebelumnya, mereka at least 1 kali kemenangan mereka dapetin lah sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi apa namanya, ini akan cukup menarik kalau ngeliatin bagaimana Iran di Piala Dunia nanti. Dan kalau di Asia dua kali, 2019 sama 2023 di Piala Asia mereka semifinalis terus.
0: Oke, jadi kalau semisal nih Belgia ketemu Iran, kalau menurut kamu bakal gimana nih hasilnya? Imbang, kalah, atau bahkan
1: pakai ditanya, ya menang Belgia dong. Ya menang Belgia, masa Iran.
0: Berarti ini mau gak mau, kalau kata aku ngambil kesimpulan nih ya. Berarti ini laga penentuannya Iran ini adalah ketika ketemu Mesir nantinya.
1: Ketemu Mesir, karena aku, kenapa aku gak bilang totally Iran sebetulnya ya? Karena Iran dan Mesir ini punya kekuatan yang hampir mirip.
0: Unda-undi dong.
1: Ya mirip-mirip juga, dan secara squad pemain andalannya juga gak terlalu banyak. Nah makanya dua-dua negara ini bisa dibilang ya bisa peringkat 2-3 gitu istilahnya.
0: Benar sih. Tapi ya aku juga masih bingung sih, karena aku jujur aja gak terlalu melihat nih. Walaupun aku pandit highlight, pandit... pandit Wikipedia.
1: Aduh. Pandit ChatGPT.
2: Pandit Wikipedia juga seru kok. Kadang data-data
0: aku dibelain,
1: Itu kan dia belain kita-kita ya dia.
0: Makasih ya Gigi udah belain aku ya.
2: Sama-sama Kak Jeffrey. Sebagai penyiar magang, aku harus objektif dan memberikan pandangan yang seimbang sesuai data yang ada.
0: Tapi siap nanti untuk kembali. Laga pertama tuh nanti Iran ketemu siapa sih?
1: Iran itu di laga pertamanya nanti akan ketemu sama ini, Selandia Baru.
0: Selandia Baru.
1: Ini berarti mudah, tapi Selandia Baru juga ya kita tahu ada Chris Wood di sana yang jadi andalannya mereka. Jadi sebenarnya kalau aku bilang secara physically lebih unggul Iran sebenarnya.
0: Lebih unggul Iran juga, pengalamannya juga lebih banyak juga ya.
1: Yes.
0: Tapi kalau semisal nih di laga awal kesandung malahan, terjegal sama Selandia Baru, ini bakal gimana nasibnya Iran di grup G nanti?
1: Akan agak berat jadinya, karena ya itu tadi, seperti yang tadi kita bilang, kalau laga pertama itu laga yang penting. Jadi
0: krusial banget.
1: Ketika laga pertama mereka bisa menang, confidence-nya akan naik, walaupun mereka abis itu akan ketemu langsung sama Belgia. Jadi di laga pertama mereka harus bisa bangun momentumnya, at least bisa menang tipis 1-0 atau 2-1 itu udah cukup. Tapi emang tadi sempat yang dibilang sama Jeffrey, kalau squadnya berpengalaman. Iya, karena mostly pemainnya berusia di atas 30 tahun. Jadi emang salah satu keunggulannya adalah karena mereka punya pengalaman. Tapi di satu sisi, ya karena squad yang berusianya banyak pemain-pemain yang lebih senior,
0: ini
1: emang agak berat juga gitu, karena pemainnya berumur semua rata-rata. Bahkan tadi aku ngecek ada pemain usianya 37 tahun di backnya mereka panggil gitu loh.
0: Oh, gak apa-apa, belum sampai kayak Portugal, ada yang 41 tahun ya.
1: Tapi itu kan jago ya, tolong pak, yang itu kan jago pak, 41 tapi jago
2: itu
1: pak.
2: Itu dia, pengalaman emang kadang lebih berharga dari usia. Memanggil back senior usia 37 tahun bakal kasih ketenangan dan leadership buat lini pertahanan
1: bener.
2: Iran.
1: Benar, ada pemain namanya Sojay Khalilzadeh, itu 37 tahun. Temannya. Ada juga Ehsan Hajjavi, itu 36 tahun.
0: Wow.
1: Terus ada Ramin Rezaian, itu 36 tahun. Jadi backnya tuh aki-aki semua sebenarnya.
0: Itu takutnya kalau keselengkat sedikit.
1: Ada pasien BPJS ya.
2: Itu memang tantangan tersendiri. Dengan back yang berusia di atas 30 tahun, pengalaman memang ada, tapi mobilitas dan kebugaran bisa menjadi isu di pertandingan-pertandingan dengan intensitas tinggi. Kira-kira apakah ini akan menjadi kelemahan krusial bagi Iran?
0: Nah, bakal kelemahan gak nih tapi?
1: Ya kayak aku bilang tadi, ini satu kelebihan tapi juga kekurangan buat Iran. Karena yang jelas mereka diperkat pemain-pemain yang berpengalaman, dan mereka pasti bukan cuma sekali ini ikutan Piala Dunia.
0: Tapi aku yang lanjut.
1: Udah berapa kali juga, dan tapi memang di satu sisi, di sisi yang lain emang mereka harus waspada, karena ya itu tadi ya, buat bisa aja rentan cedera, atau mungkin juga secara kecepatannya gak bisa menandingi pemain-pemain. Kalau kita ngambil kayak Belgia, Belgia tuh masih banyak yang usia prime soalnya.
0: Iya sih.
1: Nah itu loh makanya.
0: Tapi menurut aku bener sih, ini bisa aja kan ini besok itu di Piala Dunia nanti tuh lagi cuaca ekstrim nih, panasnya ekstrim. Kayaknya Mesir sama Iran ini punya faktor geografis yang bisa mendukung mereka buat ngawu-ngawu nih di Piala Dunia nanti.
1: Ya, karena secara iklimnya mereka nggak perlu penyesuaian
0: lebih
1: banyak dibandingkan sama yang lainnya gitu.
0: Iya sih, tapi lebih ke Iran. Dan momentum krusialnya di laga awal ketika lawan Selandia Baru.
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau menurut kamu nih, walaupun kalau misalnya beneran lolos nih, ini cuma sekedar lolos aja atau ya udah nanti bisa maju lagi ke jauh lagi?
1: Ingat, tiga tim yang ada di grup G ini semuanya tidak pernah lebih dari grup stage. Jadi lolos sejauh apapun itu udah lumayan. Mereka lolos dari babak grup aja udah lumayan. Itu akan buat salah satu di antara mereka, ini akan jadi pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia sepanjang sejarah.
0: Formalitas ya saya tanya. Walaupun saya juga udah yakin udah paling mentok udah lolos
1: perempat. Nah, lolos aja penting.
0: Kecuali ketemunya sama-sama mungkin peringkat 3 terbaik dari grup lain gitu.
1: Siapa
0: ya.
1: Siapa tahu ntar abis lolos ketemunya langsung Inggris, Spanyol, nah, gitu kan.
0: Ya udah wassalam lah ya. Nah, iya menurut kamu ini Iran, kalau kata Faris kan Iran bakal lolos ke knockout. Ini bakal cuman ya udah penghias sebagai babak knockout aja atau bisa melaju jauh nanti di Piala Dunia?
2: Kalau menurut pandanganku, kalau Iran bisa tembus ke babak knockout aja, itu udah jadi pencapaian yang gila-gilaan buat mereka. Mengingat lawan-lawan kuat di Piala Dunia, bisa melangkah ke babak 16 besar aja, udah bakal jadi sejarah baru buat sepak bola Iran. Kalau Kak Jeffrey dan Kak Faris sendiri gimana nih? Seberapa okay. jauh kira-kira mereka bisa melaju kalau berhasil lolos dari grup?
0: Masih sependapat ternyata sama Faris ya. Bener. Cuman penghias aja nanti
1: di grup. Ditambahin doang dikit. Sepakat tambah, tapi ini gitu.
2: Ya. Menjadi penghias di babak knockout sekalipun itu, sebenarnya udah jadi pencapaian yang luar biasa buat
0: kita apresiasi aja nanti kalau semisal siapapun yang lolos ke babak knockout di grup G ini kita apresiasi. Kecuali Belgia ini kayaknya bakal jauh sih. Ya, tapi abis ini masih ada 2 tim lagi teman Pro 2 yang bakal kita bahas, ada Mesir sama Selandia Baru. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gila Bola Man versus Mesin.

0: Balik lagi di Gila Bola Man versus Machine. Udah bahas Belgia tadi pilihannya Gigi. Terus udah bahas juga Iran yang aku kira si Faris ini bakal pilih Mesir. Sekarang masih ada dua tim tersisa, ada Mesir sama Selandia Baru. Yes. Jadi kalau ditanya ini nih, kuda hitamnya siapa nih Faris kalau menurut kamu?
1: Mesir jelas.
0: Mesir.
1: Oke, kita compare dikit nih. Mesir skuadnya jelas mereka punya pemain yang lebih oke dibandingkan dengan Selandia Baru ya.
0: Ya walaupun salah ini kan agak kurang nih di Liverpool musim ini.
1: Katanya salah kan mau cabut abis ini dari Liverpool. Yeah. Terus ada Omar Marmus ini yang kalau kemarin tadi late bloomer karena dia di awalnya agak diraguin sebenarnya, tapi ternyata justru kesini mainnya juga cukup oke. Terus masih ada nama-nama lainnya juga yang dimilikin sama tim Mesir ya. Okay. Ada juga bahkan mereka manggil pemain 18 tahun dari Barcelona B, itu mereka bawa juga tuh. Jadi ya bisa dibilang ini cukup secara di atas kertas skuadnya lebih menjanjikan dibandingkan dengan Selandia Baru. Walaupun Selandia Baru sebenarnya punya banyak banget pemain-pemain yang main juga di Eropa, di Amerika, tapi memang kalau ngeliatin secara kualitas timnya jelas jauh banget. Apalagi kalau kamu tahu nih Jeff nih ya, Selandia Baru di pertandingan mereka uji coba menuju ke Piala Dunia, itu kalah 4-0. Tebak lawan siapa? Haiti. Haiti yang kemarin kita bilang ini pemainnya siapa nih, kita nggak ada yang kenal. Kalah 4-0.
0: Mending nggak usah berangkat gak sih?
1: Gantiin Indonesia aja boleh.
0: Setuju aku.
1: Kayaknya kita masih bisa melawan Haiti sih kayaknya.
0: Tapi tetap Mesir lah ya.
1: Mesir
0: ya jadi kuda hitam. Kalau menurut kamu, Gigi, ini kuda hitam di grup G bakalan siapa nih? Antara Selandia Baru atau Mesir kalau menurut kamu?
2: Kalau dilihat dari performa dan materi pemain saat ini, Mesir punya modal yang lebih kuat untuk jadi kuda hitam di grup G. Mereka punya pemain bintang yang bisa jadi pembeda di setiap pertandingan. Jadi aku jagoin Mesir sebagai kuda hitamnya. Kalau Kak Jeffrey sama Kak Fahri sendiri ada pendapat lain?
0: Sama ya, berarti Chris Wood di Selandia Baru belum cukup buat gendong Selandia Baru ya.
1: Belum cukup karena ya
0: satu lawan dua. Kalau di Mesir ada dua, ada Salah sama Marmus.
1: Kebetulan depan semua lagi mainnya.
0: Iya. Kalau di Selandia Baru cuma ada Chris Wood doang.
1: Chris Wood terus apa ini namanya Costa Berberuses. Itu
0: enggak tahu.
1: Itu 36 tahun main di mana ini namanya di Western Sydney Wanderers Liga Australia.
0: Kebanyakan lokal semua.
1: Kebanyakan lokal. Ada beberapa yang main di luar, yang main di Amerika, ada yang main di Inggris ada, tapi emang ya mostly sebenarnya emang andalannya emang Chris Wood karena pencetak gol sepanjang sejarahnya mereka paling banyak Chris Wood.
0: Chris Wood. Tapi kalau ini kan emang dua-duanya lebih pilih Mesir. Tapi kalau ada skenario-skenario yang tidak terduga mungkin, ini bakal gimana nih? Mungkinkah si Mesir atau Selandia Baru ini bakal kayak ngejegal Belgia atau ngejegal mana nih? Prediksi kamu gimana nanti di
1: kayaknya akan cukup sulit untuk Selandia Baru bisa menjegal Iran ataupun Mesir ya sebenarnya. Karena dia ini akhirnya ikut Piala Dunia lagi setelah 3 edisi gak ikutan.
0: Okay.
1: Dan bahkan ketika mereka di Afrika Selatan 2010 mereka cuma imbang 3 kali. Makanya mereka gak lolos karena mentok di situ. Dan selama 3 edisi berturut-turut mereka juga gak melaju jauh. Jadi akan cukup sulit. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat pemainnya banyak yang di Eropa nih. Kita kan kalau ngeliatin misal kayak di Indonesia sekarang jadi bagus karena banyak main Eropanya ya.
0: Okay.
1: Main di Eropa. Tapi di satu sisi ternyata juga gak nolong kalau di case-nya Selandia Baru karena mungkin kualitasnya juga nggak begitu yang super, kalau kita ngomongnya grade A gitu istilahnya. Jadi akan cukup sulit sebenarnya untuk Selandia Baru karena emang satu emang secara tim mereka tidak begitu diunggulkan, skuadnya mereka juga tidak sebegitu kuatnya dibandingkan dengan dua tim yang lain gitu. Jadi cukup lumayan ini dan secara kelemahannya mereka di lini tengah justru.
0: Okay.
1: Kelemahannya mereka di lini tengah. Jadi emang ini harus jadi concern dari pelatihnya Darren Beasley untuk bisa memperbaiki supaya gak jadi bulan-bulanan lah istilahnya.
0: Berarti gak ada, ini gak bakal ada kejutan, gak bakal ada yang kepleset juga ini tim-tim yang diunggulin tadi.
1: Karena aku bilangnya kejutannya adalah nanti siapa yang akan ngedampingin Belgia, apakah Iran, apakah Mesir gitu loh. Jadi kejutannya di situ.
0: Kejutannya di situ. Kalau menurut kamu gimana Gigi? Ada kejutankah dari Selandia Baru atau emang kayak katanya Faris nih, kejutannya itu nanti siapa yang bakal dampingin Belgia di ke babak knockout?
2: Kalau menurut pandanganku, kejutan terbesar di grup G bukan dari Selandia Baru, tapi persaingan seru antara Iran dan Mesir dalam memperebutkan posisi runner-up di bawah Belgia. Ini bakal jadi pertarungan yang sengit banget sih, karena masing-masing punya motivasi kuat untuk membuktikan diri. Siapa yang menurut kalian bakal keluar sebagai pemenang dalam perebutan posisi kedua nanti?
0: Oke, berarti setuju ya ini Gigi sama Faris. Ini bakal yang drama ini malah justru perebutan peringkat 2 sama 3. Tapi ini jadi
3: mungkin nggak sih jadi peringkat 3 terbaik juga yang bakal lolos di grup ini?
1: Kalau ngeliatin di grup-grup lain ya, dari kita kan udah ngebahas ini kan dari beberapa minggu terakhir kan, dari grup A sampai sekarang ke grup G nih. Kayaknya akan cukup sulit sebenarnya. Makanya emang mau gak mau kalau misalnya mereka pengen lolos, ya jalan satu-satunya adalah ngejar peringkat kedua terbaik.
3: Okay.
1: Nah itu makanya akan nanti jadi persaingan antara Mesir, antara Selandia Baru sama Iran, ini mereka yang akan rebutan.
3: Oke.
1: Okay. Kalau emang mereka mau total selamat, langsung peringkat 2 aja. Karena peringkat ketiganya mungkin akan tricky kalau ngeliatin tim-tim lain yang ada di babak grup.
3: Oke, udah terakhir nih. Ini berarti Belgia bakal mulus poinnya deh dari peringkat 1 sampai 4. Kalau dari Paris siapa dulu?
1: Kalau aku bilang Belgia 9.
3: Belgia sapu bersih.
1: Belgia sapu bersih, terus di peringkat keduanya mungkin Mesir bisa dapat 6 mungkin atau mungkin dapat 4. Iran bisa dapat 4 juga. Kayaknya kalau aku bilang yang akan 0 mungkin Selandia Baru. Makanya aku bilang cukup challenging di grup ini karena Mesir sama Iran ini potensi samanya bisa sampai selisih gol atau mungkin head to head juga mungkin.
3: Oh, berarti ini yang nentuin nanti bakalan selisih gol.
1: Bisa jadi.
3: Kalau versi kamu gimana nih, Gigi? Dari peringkat 1 sampai 4 terus poinnya siapa aja dan berapa poin?
2: Wah, ini prediksi yang menarik banget dari Kak Faris. Kalau menurutku, Belgia bakal tetap menduduki posisi puncak dengan 9 poin, diikuti Mesir di peringkat kedua dengan 6 poin, lalu Iran dengan 4 poin di posisi ketiga, dan Selandia Baru di posisi keempat. Semoga perjalanan tim-tim ini berjalan lancar ya. Kira-kira bagaimana pendapat teman Pro 2 tentang prediksi ini?
3: Oke, aku senang nih di episode ini kita nggak menemukan satu benang lurus ya, yang menggabungkan Faris dengan Gigi. Ini... si Faris pilihnya Iran, Gigi lebih ke Mesir, tetap ngotot.
1: Tetap.
3: Gak apa-apa, kita lihat aja nanti di Piala Dunia 2026 nanti gimana. Siapa yang bakal dampingin Belgia dari grup G ke babak knockout. Yaudah gitu aja kali ya di episode kali ini. Besok kita masih lanjut lagi bahas grup H. Berarti A, B, C, D.
1: Apa gitu? Kita banyak bahas jadi lupa ya. Mas.
3: Jadi lupa ya.
2: Betul sekali. Perbedaan pendapat inilah yang bikin obrolan kita makin seru.
3: Sepakat. Kalau gitu sampai ketemu besok teman Pro 2. Besok kita bahas grup H. Aku Jeffrey Araska pamit.
1: Faris Faiza pamit.
3: Ayo pamit dulu Gigi.
1: Lu ngambek dia, kita bungkam ngambek iya, dia ternyata. Ya udah kita tutup aja.
3: Ya udah kalau gitu sampai ketemu besok di Gila Bola
0: Man versus Machine.

0: Teman berdua, pasang helm kamu, kencengin seatbelt kamu. Karena kita bakal pergi KKN. Komen, komen, ngasal. Seru sekali. Inilah yang aku tunggu-tunggu setiap sore. Dan di komen-komen ngasal kali ini, teman berdua, aku ada satu postingan seperti biasa. Ini video dari akunnya @ceritamungils_. Ini di Instagram ya, teman berdua. Jadi ini videonya memperlihatkan ada seorang bapak-bapak ya, kayaknya dia tuh pengen berangkat kerja ngerantau atau gimana, gak tahu ini tujuannya kemana. Pokoknya dia tuh nyegat bis gitu ya, terus dianterin lah sama keluarganya. Ini mungkin keluarganya yang ngevideo ini, mungkin istrinya yang ngevideoin ini. Terus captionnya adalah, perpisahan bukan akhir dari segalanya. Tapi di sini juga ada lagunya. Ini lagunya aku dengerin dulu ya, pakai background seperti ini, teman berdua.
1: Perjalanan ini terasa sangat.
0: Aduh, itu lagunya perpisahan banget, tapi gongnya apa coba, teman berdua? Ini baru salaman, teman berdua ya. Belum sempat naik bapaknya, tapi udah jalan duluan tuh bisnya, ditinggal coba. Gak jadi perpisahan dong. Dan komen-komennya juga random-random, teman berdua. Abis ini aku bacain deh. Tapi sebelum aku bacain komen-komen asalnya, aku mau ngingetin dulu, kalau kamu cari informasi yang update dan terpercaya, kamu bisa cari di rri.co.id. Terus kamu juga bisa dengerin aku di mana aja dengan kualitas yang jernih, nggak ada kemeresek-kemeresek, teman produser siarannya. Langsung aja download RRI Digital di smartphone kamu.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hoch, Bolcast, Di Balik Bola, Di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di sore ceria yang bikin sore kamu makin berwarna, masih juga di KKN komen-komen ngasal teman Pro 2. Tadi buat kamu yang ketinggalan konteksnya, ini adalah suatu video yang ngelihatin perpisahan antara sepasang suami istri mungkin ya. Tapi baru aja salaman.

gitu teman berdua. Bisnya udah jalan, gak jadi berpisah dong. Langsung aja nih aku bacain teman berdua ya, komen-komen ngasalnya. Yang pertama dari @ Q underscore Zai underscore. Baru selamat tinggal, udah selamat datang aja. Kilat ini ya. Habis itu dari @ Kadot Rizky. Langsung menggaruk kepala yang tidak gatal. Iya, Sak. Biasanya kalau, kenapa ya orang itu kalau bingung, ini suka garuk-garuk kepala. Padahal kan enggak gatal ya. Terus dari @ Alex Bifol 7. Sedih banget gue, Bang. Aku juga ikut sedih. Ini baru berpisah. Langsung dateng. Gak jadi kerja deh. Itu istrinya sedih bukan gara-gara gak jadi berpisah. Bukan gara-gara terharu. Tapi gak jadi dapat uang saku. Terus dari @_mayasari. Please deh ya. Ya please. Jangan bikin kita tuh ketawa sama problema hidup pasangan tua ini. Habis itu dari @pajix_. Tolong, iya nih tolong. Kasian banget, aku gak bisa berhenti ketawa ngeliatnya.

Ada beberapa adab yang dianjurkan untuk dapat dilakukan oleh seorang muslim ketika akan tidur, yaitu tidurlah dalam keadaan berwudu dan membaringkan tubuh dengan posisi miring ke kanan, seperti sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu, berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Selain itu, tidak lupa membaca doa sebelum tidur, serta sebisa mungkin membiasakan diri tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak mempunyai kepentingan yang bermanfaat.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Masya Allah, nah gitu dong Fit. Udah cantik, rajin sedekah lagi. Ini nih, wanita solehah idaman yang patut dicontoh. Tapi ada angin apa nih? Kok tumben kamu sedekah?
3: Astagfirullah, kamu kok gitu sih, San? Kita kan emang harus bersedekah, apalagi sama orang yang kurang mampu. Selain menambah amal soleh, sedekah itu juga memperlancar rezeki kita, tahu?
2: Iya, aku juga mau ikut sedekah deh. Tapi aku gak ada uang kecil nih. Aku pinjam kamu dulu, David. Ntar aku ganti ya.
3: Gimana sih, San? Aku udah gak ada uang lagi nih. Lagian mau sedekah kok pakai acara minjem-minjem segala. Udahlah, mendingan kamu nganterin aku aja yuk ke warung Bu Siti. Hitung-hitung sedekah gitu sama temen.
4: Allah berfirman dalam Quran Surat Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

0: Bukan foto-foto pakai jersey yang keren teman Pro 2 menjelang Piala Dunia nanti, tapi tim nasional Norwegia ini mencuri perhatian lewat sesi pemotretan dengan konsep Viking nih. Nah, foto ini tuh kayak nampilin para pemain Norwegia pakai kostum dengan atribut khas prajurit Norwegia. Nah, pemotretan ini dilakuin di sebuah kawasan di fjord dekatnya Oslo, Norwegia. Jadi, para pemain ini pose gitu ya, pakai perisai, terus ada pedangnya, pakai baju zirah juga, sama ada kapal panjang khas Viking. Nah, sesi foto ini digarap sama fotografer asal Inggris yang namanya David Yarrow. Ini kampanye itu juga mengusung tema Norway is coming. Yah, ini dikit-dikit mirip-mirip sama Inggris ya. Kalau Inggris kan football is coming ya, kalau ini Norway is coming. Laporan dari media sosial Spanyol bilang ide ini terinspirasi dari Erling Haaland sebenarnya, yang sebelumnya itu pernah kerja sama juga dengan proyek yang sama juga. Nah, foto resminya diunggah di akun Instagramnya fotografer @davidyarrow dan langsung viral juga lewat berbagai platform media sosial. Kampanye ini juga sebenarnya nimbulin beberapa perdebatan di Norwegia. Beberapa pihak juga bilang ini simbol Viking ini bisa nimbulin interpretasi yang beragam juga. Tapi pelatih Norwegia Stale Solbakken ini ngerespon kritik yang itu tentang itu tuh kayak santai aja. Dia tuh bilang fokus utama tim tetap ke persiapan menghadapi turnamen Piala Dunia nanti. Norwegia bakal tampil juga di Piala Dunia buat pertama kalinya sejak 1998 dan tim ini diperkuat tentunya sama Haaland yang tergabung juga di satu grup bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Kita lihat nih nanti di Piala Dunia gimana Norwegia bakalan melaju sejauh apa.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Pro 2. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Kemarin di Udinus ada yang seru nih teman Pro 2, soalnya Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianus Nuswantoro ini lewat HMFTV atau Himpunan Mahasiswa Film dan Televisi baru aja sukses menggelar festival tahunan yang bertajuk Parade Film Udinus yang ketiga. Nah, ini kolaborasi dengan JWC juga, Jakarta World Cinema, dalam ajang Klik Film Short Movie Competition 2026. Ini juga ngadirin sutradara ternama tanah air. Ya, siapa lagi kalau bukan Joko Anwar. Festival ini juga berlangsung di tanggal 4 sampai 6 Juni kemarin, teman Pro 2, di auditorium Gedung H lantai 7 sampai hari ini berarti ya. Dan kolaborasi dengan JWC ini terjalin gara-gara Udinus itu jadi salah satu perguruan tinggi yang punya program sarjana terapan FTV. Yang dimana nih akreditasinya juga udah unggul ya. Dalam kegiatan ini juga nayangin film pendek yang dikirimin sama peserta dari Jawa Tengah sampai Jogja. Ini antusiasnya gede banget. Yang masuk ada 50 film pendaftar. Ini dikurasi lagi jadi 10 film. Terus dikurasi lagi masing-masing ini ada 5 karya mahasiswa dan juga 5 karya pelajar. Nah, ketua pelaksananya Fikri Ahmad Arminto ini bilang kalau festival ini terdiri dari 3 rangkaian kegiatan. Ini ada Focus On, ini barengan sinias lokal Bobby Prasetyo. Terus ada kompetisi pelajar dan mahasiswa juga yang tadi ini film-filmnya ditayangin. Sama FTV Showcase. Jadi habis itu ada acara utamanya barengan sama Joko Anwar. Nah, rangkaian festival ini makin meriah juga gara-gara kehadiran Joko Anwar yang ya terlihat dari antusiasnya peserta yang banyak banget ngelontarin pertanyaan. Nah, ini juga ngusung tema no budget no excuse. Jadi ya walaupun gak ada budget, harusnya kamu tetap bisa berkarya, teman Pro 2 ya. Tapi walaupun kayak gitu gak berarti dihargai 0 rupiah juga ya. Lebih lanjut, Joko Anwar juga motivasi para mahasiswa Udinus dan yang lainnya buat berani terjun ke industri perfilman Indonesia yang sekarang ini lagi melesat juga. Dan sekarang ini sekitar 60-70% penonton bioskop tanah air itu lebih milih buat nonton film lokal dibandingin film-film impor dari Hollywood atau manapun itu ya teman Pro 2. Dan menurutnya juga ini tingginya antusiasme pasar ini ngebuka peluang hidup yang besar banget dari dunia sinema buat generasi muda teman Pro 2. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 kalau belajar di lingkungan yang sehat itu enak nih. Kayak di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang atau UNES. Ini nerapin kawasan tanpa rokok demi lingkungin belajar yang sehat. Nah, ini apa namanya, kebijakan ini mengacu ke Peraturan Rektor Nomor 111 Tahun 2024 tentang pedoman kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Nah, ini di aturan ini tuh civitas akademika dilarang ngerokok, dilarang juga buat ngejual, ngeproduksi, ngepromosiin sampai ngiklanin rokok di kampus tuh nggak boleh. Kalau ada nih yang ngelanggar, yang kedapatan itu semua, ngelanggar itu semua, ini bisa dapat peringatan tertulis, terus sampai dapat denda itu juga bisa, maksimal 250.000. Dosen FIPP UNES ini Fatma Kusuma Mahanani, SPSI, MPSI, psikolog, juga nilai kebijakan ini juga penting banget buat mahasiswa. Dan ini bisa beragam juga responnya dari mahasiswa. Sebagian besar ini justru pasti mendukung karena emang dinilai mampu juga nyiptain lingkungan yang bebas polusi udara. Tapi ada juga nih masukan terkait perlunya penyediaan area khusus merokok agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan inklusif buat semua pihak. Nah, menurut Fatma, paparan asap rokok ini nggak cuma berdampak ke kesehatan fisik aja, tapi juga bisa mempengaruhi konsentrasi belajar. Kondisi ini juga berpotensi buat nurunin produktivitas mahasiswa dan juga ngeganggu suasana akademik yang seharusnya itu kondusif setiap harinya. Ya, selain belajar jadi nyaman gitu, ini juga bisa ngurangin nih angka penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus. Soalnya kan rokok ini emang terkenalnya sebagai pintu masuknya narkoba ini sendiri, teman Pro 2.

0: Radwolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kita kembali lagi di Kamu Nanya Kita Jawab edisi hari ini. Hari ini mungkin teman berdua ada yang sibuk, ada yang sibuk banget, atau ada yang lagi gabut nungguin jawaban kita.
1: Nah, siapakah yang kali ini ingin menyampaikan unek-uneknya? Silakan.
2: Ada Derry di dekatnya Tembalang. Aku dapat tawaran kerja yang aku suka banget, tapi di bidang kreatif yang menurut orang tuaku gak menjamin masa depan. Mereka pengennya tuh aku kerja di korporat atau bank biar kelihatan mapan. Aku capek dibandingin sama anak tetangga yang kerjaannya tuh lebih mentereng secara nama. Mending aku nekat ambil jalur yang aku suka tanpa restu, atau ambil yang aman tapi aku jalaninnya setengah hati.
0: Mending ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati.
1: Ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati. Susah ya. Coba Devina.
0: Kalau menurut aku, kamu ambil yang tanpa restu dulu. Kalau misalnya kamu jalani oke, terus salernya juga oke, terus kamu kasih sebagian gaji kamu yang misal 2 digit itu untuk keluarga kamu, pasti keluarga kamu mungkin akan merestui.
1: No, tidak semua keluarga kayak keluarga kamu. Gak, susah ini pilihannya kok.
0: Tapi
1: berat.
0: Ini pekerjaannya yang tanpa restu itu yang apa dulu ya kan? Kita harus lihat. Misal pekerjaan yang tanpa restu itu adalah perdagangan manusia. Oh ya jangan ya. Pekerjaannya yang normal-normal aja gitu loh.
1: Gimana ya? Tanpa restu atau setengah hati?
0: Yeah.
1: Setengah hati dulu.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Ya, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
0: Iya, nah, tapi kan kadang ada yang akhirnya keluar gitu kan, karena kan, gak sesuai.
1: Ya udah, makanya dijalani dulu.
0: Oh.
1: Yang jangankan setengah hati, yang awalnya sama sekali gak seneng aja, bisa akhirnya
0: jatuh cinta
1: dan fokus dan menghasilkan loh. Apalagi yang start dari setengah hati, kan berarti kan udah 50%.
0: Oh iya.
1: Nah, kan setengah kan ini kan.
0: Iya.
1: Menurut aku gitu, setengah hati dulu enggak ada masalah, jalani, lakukan yang terbaik, coba temukan menariknya, coba temukan tantangannya, siapa tahu perlahan-lahan akan full of love.
0: Oh gitu. Wow. Kita bisa berikan contoh dari seseorang yang di samping kita ya, yang awalnya tuh setengah hati, sekarang mencintainya luar biasa pekerjaannya.
1: Makanya.
0: Ada Jevianto ini ya.
1: Habis gajian dikit tadi dia cash pagi-pagi.
0: Wow. Sekarang duitnya banyak katanya.
1: Iya, belum lagi bisnis helmnya.
0: Bisnis helm, bisnis gamis, bisnis baju koko.
1: Makanan.
0: Makanan dia rendang.
1: Nah kan?
0: Banyak bisnisnya.
1: Gila sih.
0: Gila, memang gila sih. Aku
1: dikontrak sama KMB untuk jadi host Bolcast.
0: Luar biasa Bolcast.
1: Gila kan? Iya dia lagi naik down dia. Itu contoh ya, kita mencontohkan teman kita nih maksudnya nih.
0: Dari setengah hati.
1: Gitu, jadi tidak menutup kemungkinan kamu juga akan sama gitu. Makanya kalau aku sih, kalau pilihannya susah di antara dua itu tadi, ya aku setengah hati kalau aku.
0: Kalau aku sih coba dulu yang tanpa restu ya. Siapa tahu uangnya menjanjikan kan. Karena aku cinta rupiah.
1: Gitu ya, namanya siapa sih tadi?
0: Siapa namanya?
2: Derry.
1: Tuh kan, dari namanya juga Derry.
0: Apa sih?
1: Derry setengah hati, ya kan, jadi full. Gitu.
0: Derry setengah hati jadi full ya. Oh iya. Derry, sukses ya buat kamu. Semoga setelah ini kamu semakin bingung.
1: Jangan dong, jangan makin bingung.
0: Oh enggak ya. Semoga setelah ini kamu semakin tercerahkan ya, Derry ya. Pokoknya kamu berdoa kalau misalnya kamu muslim, sholat di sepertiga malam ya kan. Kalau misalnya kamu non-muslim, kamu beribadah ke gereja atau mungkin ke vihara ya, atau mungkin ke pura atau dimanapun itu, dekatkanlah diri pada Yang Maha Kuasa untuk meminta jawaban yang sebenar-benarnya.
1: Oke, dah ya Derry kan? Semangat.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Gak kerasa udah jam 7 teman Pro 2, waktunya aku Jeffrey Raska pamit dulu dari Sore Ceria. Habis ini, kamu bakal ditemuin Wella Rana di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kalau gitu, selamat menikmati malam minggu teman Pro 2. Keluar, keluar gih, jalan-jalan. Mumpung ini tanggal 6-6, buruan jajan teman Pro 2. Larisin UMKM-UMKM, pasti banyak promo nih di tanggal cantik ini. Jangan cuma di rumah aja. Yaudah kalau gitu, Jeffrey Raska pamit ya teman Pro 2. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, Pro 2 FM.

0: Teman Pro2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro2. Menteri PU Dodi Hanggono mengungkapkan 5 lokasi pembangunan sekolah tahap 2 telah mencapai progres pembangunan tertinggi. Menurutnya semua masuk kategori zona hijau dan menjadi yang terdepan di antara 93 lokasi yang sedang dibangun. Berdasarkan data Kementerian PU per 4 Juni 2026, sekolah rakyat di Kota Semarang mencatat progres 86,58%. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan lokasi pembangunan lainnya. Info Pro2. Isu kedaulatan pangan dinilai menjadi persoalan paling krusial di wilayah perkotaan yang selama ini justru paling sering luput dari pembahasan para perencana kota besar. Wali Kota Semarang Agustin Lawijong menyoroti perihal kedaulatan pangan tersebut saat didapuk menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel Urban Talks pada ajang Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki Jakarta Jumat 5 Juni 2026. Agustina menjelaskan bahwa pemerintah daerah seringkali tidak memiliki kewenangan intervensi langsung atas stabilitas harga karena tata niaga pangan sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar besar. Info Pro2. Matteo Arnaldi mengundurkan diri dari semifinal French Open 2026 setelah sakit akibat infeksi virus. Keputusan itu mengantar Flavio Cobolli maju mulus ke final turnamen di Roland Garros tersebut. Arnaldi seharusnya menghadapi sesama petenis Italia tersebut pada Sabtu 6 Juni 2026. Namun kondisinya tidak memungkinkan untuk tampil di lapangan Philip Cartier.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro2 yang dipersembahkan oleh Pro2 FM.
0: Teman Pro2, sehabis ini kita bakalan dengerin MLC Weekend.

0: sudah katakan kepadamu, teman Pro 2, kalau aku akan ngobrol bareng tamu yang malam hari ini sudah ke studio Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Nah, sekarang ini ada mas-mas Jawa yang sudah hadir. Nah, ketawanya sudah, atau ketawa kecilnya sudah kamu dengarkan ya, teman Pro 2 ya. Mas-mas Jawa yang sudah kesini, iya, ini dari seorang musisi, dan dia datang ke sini punya single baru, teman Pro 2. Ada Mas Fahmi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fahmi.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Rifki.
0: Sehat Mas Fahmi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sebelum kesini dari kemana?
1: Dari rumah sih.
0: Oh, dari rumah.
1: Tadi bangun tidur, mandi, terus kesini. Ketiduran tadi.
0: Ketiduran, abis tidur siang tapi bangunnya malam maghrib.
1: Enggak, dari sore sih.
0: Oh, ketiduran sore ya malam. Bangun-bangun aman mas berarti ya?
1: Aman sih.
0: Aman ya. Takutnya kalau misalnya bangun maghrib dari tidur sore, turbulensi dikit.
1: Iya benar.
0: Tapi enggak ya?
1: Enggak sih.
0: Lagunya aman. Aja yang turbulensi.
1: Lagunya aja yang turbulensi.
0: Nah ini, teman Pro 2, Mas Fahmi dari The Innocent.
1: Yes.
0: Yang mengeluarkan single Turbulensi,
1: yes,
0: single
1: yes,
0: terbaru. Yes. Tapi sebelum ke single ya, jangan buru-buru lah ya teman Pro 2. Pelan-pelan aja dinikmati. Ini Mas Fahmi asli Solo kah?
1: Asli Solo.
0: Oh asli Solo. Asli Solonya Solo. Mana Mas?
1: Sukarjo sih.
0: Oh Sukarjo. Iya, itu karesidenan Surakarta, ex karesidenan Surakarta, atau bisa disebut Solo Raya
1: yes.
0: Ya. Oke, okay. Sukarjonya mana Mas?
1: Sukarjonya ujung utara sih.
0: Oh, utara. Ujung utara.
1: Utara barat.
0: Masuk kecamatan mana itu?
1: Baki.
0: Oh, Baki. Oh, di situ.
1: Yes.
0: Wah, kalau pulang lewat itu ya mal-mal besar yang ada di Solo Baru ya. Kalau mau pulang dari sini nanti.
1: Kalau pulang dari sini enggak lewat situ sih aku.
0: Oh, lewatnya mana?
1: Aku lewat flyover. Flyover
0: Panahan, oh Purwasari, yeah. Oh yang Purwasari,
1: yes.
0: Flyover situ, oh iya bisa lewat situ. Oke, okay. Jangan buru-buru pulang ya mas ya.
1: Iya enggak, kita jam keluar masuk.
0: Habis bangun tidur jam keluar masuk ke susu ya, masa terburu-buru. Nah ini The Innocent ini yang buat Mas Fahmi?
1: Iya benar.
0: Dari tahun berapa mas? Ini band ya kan ya?
1: Ini enggak, aku sendiri.
0: Oh, sendiri?
1: Iya, aku sendiri.
0: Oh, project solo?
1: Solois.
0: Oh, ya. Solois. Kenapa harus pakai branding The Innocent?
1: Dulu sih, karena aku kan udah punya 4 lagu nih.
0: Asik.
1: Dari 3 lagu sebelumnya tuh kayak lagunya cengeng. Kalau aku bisa bilang cengeng ya.
0: Lagunya sedih, cengeng, sedih.
1: Sedih, sakit hati gitu. Ya, dari situ kayak innocent tuh kayak orang yang polos tapi sering disakiti mungkin gitu.
0: Orang yang sebenarnya ini masih murni hatinya.
1: Iya.
0: Masih
1: enggak tahu apa-apa.
0: Iya, enggak tahu apa-apa.
1: Sering dijadiin itulah,
0: jadiin korban ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Tapi kenapa punya branding The Innocent waktu itu, apakah yang merasakan seperti itu tadi yang orang polos dijadiin korban, apakah Mas Fahmi atau?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh berarti dari kisah nyata dong.
1: Bisa dibilang kayak gitu.
0: Oh, boleh sedikit cerita waktu itu Mas Fahmi sih sering dijadiin apa sih macam korban apa sih? Padahal enggak tahu apa-apa gitu kan.
1: Jadi The Innocent tuh dari ini. Beberapa kali itu ditinggalin tanpa tahu alasannya apa.
0: Aduh gitu. Ini mantannya banyak berarti ya.
1: Enggak.
0: Enggak. Satu.
1: Yang dua itu. Sih.
0: Oh, dua. Lebih dari satu dong.
1: Dua.
0: Iya, dua. Ninggalin Anda tanpa sebab, tanpa alasan.
1: Iya, berapa kali pun aku tanya, kenapa gitu. Enggak dikasih jawaban sama sekali.
0: Padahal juga udah lempeng, enggak ada orang ketiga.
1: Benar.
0: Enggak melirik yang lain. Ya, tapi enggak ngelirik Mas Rizwat itu jalan.
1: Weh, alhamdulillah enggak.
0: Alhamdulillah enggak. Ditinggalin ya.
1: Iya.
0: Akhirnya lampiasinnya lewat karya, lagu. Ya. Oke, baik. Nah, The Innocent ini tahun berapa Mas tadi mulainya?
1: Tahun 2025.
0: 2025.
1: Iya.
0: Oh, berarti belum lama banget
1: belum
0: ya?
1: Belum lama.
0: Belum lama.
1: Baru 1 tahun lah.
0: Itu berarti kalau teman Pro 2 ingin menyebut Anda Fahmi The Innocent atau The Innocent aja?
1: Boleh dua-duanya.
0: Boleh dua-duanya ya.
1: Fahmi Innocent boleh.
0: Tadi saya kira awalnya Innocent ini adalah band ya, dan penggeraknya adalah Mas Fahmi. Ya ternyata memang Mas Fahmi solois. Ya, jadi bisa teman pro 2 panggil nih, atau teman pro 2 sebut nanti kalau Mas Fahmi mentas di tempat teman pro 2 gitu kan. Apa tampil gitu. Wah, ini Mas Fahmi The Innocent nih. Nah, setelah memang single-single yang sudah di buat itu 4 lagu. Berarti Turbulensi ini yang
1: keempat.
0: Keempat ini. Saya kira kelima ya, tapi keempat ya.
1: Keempat.
0: Ini. Keempat ini. Yang pertama, Mas.
1: Yang pertama itu ada Belenggu.
0: Kedua.
1: Yang kedua, aduh ini judulnya agak aneh dikit ya.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Judulnya Obat Penenang.
0: Wih, Obat Penenang. Yang ketiga.
1: Yang ketiga judulnya Lucy.
0: Lucy.
1: Oh. Lucie.
0: Oh ya, ah biasa aja tadi yang Obat Penenang, enggak ada yang aneh-aneh, Mas. Ya. Obat Penenang kan emang ada
1: ya.
0: Literally emang di.
1: Ya mungkin buat beberapa
0: apotek
1: orang
0: ada. Oh iya iya. Oke. Okay. Lucy, Obat Penenang, dan yang pertama tadi
1: Belenggu.
0: Nah, sekarang Turbulensi.
1: Turbulensi.
0: Yang keempat. Ngomongin single keempat, Mas, Turbulensi ini pada dasarnya lagu tentang apa sih, Mas?
1: Lagu tentang ini sebenarnya aku buat sih di umur 25 tahun ini sih.
0: Oh gitu. Ini Mas 25.
1: Tahun ini 25.
0: Wih, alhamdulillah, masyaallah.
1: 25 tahun.
0: Terus
1: ini lagunya buat teman-teman yang mungkin di umur 25 masih susah banget cari kerjaan. Jadi ada lirik yang spesifik ke arah situ sih. Kalau jatuh hari ini, kita coba lagi.
0: Masya Allah, dalam lagunya ya. Tapi ini lebih ke general ya, tidak soal
1: general
0: ya.
1: Benar.
0: 25 itu kan mengincar masa depan cerah.
1: Iya.
0: Tapi jalan tuh kadang ada gelapnya.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi dibuatlah Turbulensi ini ya. Oke, okay. Turbulensi dari Mas Fahmi The Innocent. Ini lagu yang rilis baru aja di tahun ini.
1: Iya.
0: Warna musiknya pop rock alternatif, betul? Atau
1: Pop alternatif sih.
0: Pop alternatif ya. Dan tepatnya waktu itu rilis tanggal berapa, Mas?
1: Tanggal 15 Mei.
0: 15 Mei. Berarti 10 hari yang lalu ya. Ini tanggal 25. 10 hari yang lalu jadi ya itu lagu ya. Oke. Dan ini secara general teman Pro 2 lagunya menjelaskan soal itu tadi ya. Kalau hidup tuh memang di usia 25 mengincar masa depan yang cerah. Tapi tetap aja ada jalan yang gelap.
1: Ada.
0: Yang harus dilalui ya sebelum mendapatkan jalan yang cerah. Nah, ini kita langsung dengerin nih karya dari Mas Fahmi The Innocent with Turbulensi. Yeah. Nah, langsung aja. Kita enggak pakai lama puterin dan masih aku ngobrol sama Mas Fahmi Turbulensi lagi. Mas Fahmi The Innocent ya.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang singlenya Turbulensi kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2.

0: Mas Fahmi the Innocent. Sebenarnya kalau mau ngomongin nama lengkapnya ini Mas Anang Fahmi ya.
1: Iya, tapi itu belum lengkap banget.
0: Oh, belum lengkap banget. Boleh enggak disipil nama lengkapnya?
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Nama lengkap Mas Fahmi.
1: Muhammad
0: Anang
1: Fahmi.

0: ya maksudnya kata-kata yang lain kan sebenarnya banyak ya. Kalau tadi alasannya sudah sih, maksudnya kata yang lain kan banyak. Misalnya the loser gitu kan ada gitu.
1: Ya dulu agak sedikit apa ya, impulsif aja sih.
0: Oh, impulsif. Jadi ya,
1: cepet banget mikirnya.
0: Di innocent aja ya. Tapi kalau emang the loser itu kalau ditampilkan jadi mengeluarkan kekalahan kita ya. Ya, ya mending the innocent aja ya. Oke. Mas Fahmi ya panggilannya dengan proyeknya Turbulensi dari tahun ini yang baru aja rilis di 10 hari yang lalu tanggal 15 Mei 2026. Ini kalau perjalanan bikin lagunya tuh dari tahun berapa Mas sebenarnya?
1: Dari tahun 2020. Dari awal.
0: Iya, bikin liriknya, pikiran lah bikin Turbulensi.
1: Oh, Turbulensi ini.
0: Iya, Turbulensi dulu.
1: Kalau Turbulensi ini tuh 2 bulan kayaknya.
0: Berarti Maret, April. Yeah. Maret ya? Maret, 2 bulan. Terus waktu itu langsung Turbulensi gitu. Tipikal yang bikin lagu tuh judul dulu atau lirik dulu?
1: Depend juga sih.
0: Oh iya, tergantung. Nah, kalau yang Turbulensi ini judul dulu atau lirik dulu?
1: Judul dulu ini.
0: Oh, judul dulu. Terpikirkan kata-kata Turbulensi itu apakah terinspirasi dari penerbangan kah? Dari pengalaman terbang gitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak.
1: Awalnya tuh ya itu tadi, dari kehidupan umur 25. Apa nih analoginya yang cocok gitu. Cari analogi yang cocok ya, yaitu Turbulensi dari pesawat itu.
0: Turbulensi dari pesawat itu. Akhirnya Turbulensi jadi ini untuk judulnya. Terus liriknya. Full lirik Anda.
1: Full lirik sebagian besar aku sendiri.
0: Lalu sebagiannya lagi
1: ada musisi solo juga.
0: Boleh disebut gak tuh siapa? Boleh. Siapa namanya?
1: Bintang dari Traffic Jam.
0: Mas Bintang dari Traffic Jam. Terus bagian liriknya yang bantuin Mas Fahmi. Terus untuk yang mixing lagunya,
1: mixing ada Mas Hafid.
0: Kayak familiar namanya Mas Muhammad Hafid. Mas Hafid, dari Dakdika Project ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, Mas Hafid bantuin mixing total.
1: The whole produksi sih.
0: The whole productionnya, terus juga apa yang membuat percaya dengan Mas Hafid waktu itu, Mas Fahmi?
1: Udah kenal lumayan lama sama Mas Hafid.
0: Sejak
1: 2022.
0: Lalu waktu itu ketemu pertama kali sama Mas Hafid.
1: Iya.
0: Ngeband bareng kah? Atau proyekan langsung?
1: Enggak sih. Dolani Mas Hafid aja. Mas Hafid lagi main di mana gitu.
0: Terus Anda Dolani alias nyambangin.
1: Iya, benar.
0: Nyambangin Mas Hafid. Waktu itu udah kelihatan nih, ini mixing lagunya oke gitu, terus
1: iya,
0: featuringnya sama Mas Hafid gitu.
1: Iya, benar.
0: Berarti lagu yang pertama juga sampai ketiga belum?
1: Empat-empatnya.
0: Lah iya, makanya semuanya sama Mas Hafid. Waktu itu ketemunya waktu nyambangin teman Pro 2 pas Mas Hafid tampil ya. Pas Mas sekali. Hafid tampil nyambangin, terus akhirnya kenal minjem duit deh. Enggak lah. Orang dia langsung ada sebuah diskusi mengenai lagu gitu. Berarti gak jadi minjem duit ya berarti?
1: Gak
0: ya?
1: Jadi. Gitarnya aja sih.
0: Iya, gitarnya bagus-bagus loh.
1: Iya, benar.
0: Bagus-bagus, udah setem semua itu. Enak itu. Nah, Mas Hafiz, teman Pro 2. Atau Mas Muhammad Hafiz. Ya. Yang mixing lagu Turbulensi, lagu-lagunya Mas Fahmi The Innocent. Bahkan lagu pertama sampai lagu keempat ini juga yang mixing Mas Muhammad Hafiz. Dan musik ini sebenarnya ya teman Pro 2, jadi bentuk ajakan tidak mudah menyerah, begitu ya?
1: Iya, benar.
0: Begitu ya, benar. Jadi kalau misalnya di usia 25-an nih teman Pro 2 masih belum mendapatkan jalan yang cerah ya kan, dalam menyongsong masa depan ataupun mendapatkan mimpi gitu kan ya. Masih ada jalan gelap yang harus dilalui, mungkin sambil tergopoh-gopoh, sambil menerjang gelapnya jalan itu. Tapi tenang aja ya, di

0: di suatu saat nanti turbulensi ini akan berhenti.
1: Iya,
0: gitu
1: benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, lalu abis lagu keempat nih kan paling baru Turbulensi ya Mas Fahmi. Yeah. Ya. Lagu ketiga judulnya apa tadi?
1: Lucy.
0: Lucy, yang tulisannya L-U-C-I-E. Yeah. Nah, Lucy ini apakah menceritakan seorang Lucy?
1: Lucy itu sebenarnya
0: nama cuman, gitu orang nggak ya?
1: Cuman bisa nama orang, terus di beberapa kisah atau di beberapa kitab tuh Lucy itu artinya penyelamat.
0: Oh.
1: Sang pembawa cahaya.
0: Oh begitu. Sang pembawa cahaya. Jadi ini lagu bukan cinta ya sebenarnya ya?
1: Kalau teman-teman yang dengerin ngesimpulnya cinta juga nggak apa-apa juga.
0: Oh terserah yang mendengarkan.
1: Iya. Ya.
0: Udah ada di platform juga ya?
1: Sudah.
0: Lucy ya?
1: Sudah.
0: Lucy ini berarti tidak terinspirasi dari seseorang aslinya ya, walaupun yang mendengarkan boleh aja ya, gitu boleh. Kan. Tapi waktu itu kenapa kata-katanya yang terpikir Lucy, apakah sebuah proses yang spontan tadi yang
1: enggak sih, kalau itu cukup aku pikirkan agak kasih judul apa ya? Mm-hmm. Agak lama, lumayan lama sih itu.
0: Lucy itu tahun berapa, Mas?
1: Itu tahun
0: rilisnya?
1: 2025.
0: Masih ingat enggak tanggal berapa? Bulan berapa?
1: Tanggal berapa ya?
0: 19 Agustus bukan?
1: Oh iya, benar 19
0: Agustus. 19 Agustus 2025 yeah. Lucy ini karya dari Mas Fahmi The Innocent.
1: Yes.
0: Ya? Yang mixing juga sama Mas Muhammad Hafid. Oke. Okay. Nah, Lucy ini bisa dikatakan untuk tidak menyerah lagi dalam kehidupan, Mas? Atau hampir ke situ arahnya?
1: Enggak sih. Ini udah beda tema.
0: Beda tema
1: sama Turbulensi.
0: Jadi kalau yang Lucy ini beda tema, temanya lebih ke
1: seseorang yang berhasil menyelamatkan kita dari kegelapan. Atau kesedihan
0: atau proses yang menyakitkan gitu ya. Oke, jadi ini lebih objektif ya.
1: Yes.
0: Lebih objektif. Boleh enggak Mas kita perdengarkan ke teman produser?
1: Boleh.
0: Lucy ini dari Mas Fahmi The Innocent. Ini single ketiga ya. Single ketiga sebelum Turbulensi yang jadi single terbarunya Mas Fahmi The Innocent. Teman produser, ini dia Lucy dari Mas Fahmi The Innocent ya. Solois asal Sukoharjo, Jawa Tengah.

0: Now on air Mikimino 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Terima kasih kamu masih mendengarkan Rifki Minov ya. Dan masih sama Mas Fahmi The Innocent yang sudah mengeluarkan single keempat ya Mas Fahmi ya.
1: Iya benar.
0: Dengan judul Turbulensi.
1: Turbulensi.
0: Bukan berarti Turbulensi ini adalah lagu yang dia ciptakan untuk terakhir kali. Ada lagi banyak. Rencana berapa lagu Mas? Dalam sepanjang Mas Fahmi bermusik ya, maunya berapa?
1: Banyak sih, banyak
0: tak terhingga ya.
1: Ya.
0: Dan semoga itu jadi lagu yang nantinya terus mengena dalam pendengar ya.
1: Ya benar.
0: Ini kalau mau boleh milih Mas dari 4 lagu tadi, yang pengennya yang trending mengena ke pendengar terus, pengennya yang mana? Semuanya sih, kalau
1: semuanya
0: secara
1: sih.
0: General sih. Ya. Tapi ada nggak yang satu aja nggak? Pengen semua ya.
1: Turbulensi.
0: Turbulensi.
1: Turbulensi.
0: Asik, turbulensi ya. Karena yang emang ini ada makna di umur 25-an nih, jangan mudah menyerah walaupun menggapai mimpi tidak semudah itu ya, Mas.
1: Iya,
0: ya,
1: benar sekali.
0: Turbulensi semoga nanti ya bisa jadi lagu terbadabesnya ya. Mas Fahmi dan buat pendengar juga. Jadi Mas Fahmi ini besok nge-hype with turbulensinya. Ya,
1: amin.
0: Amin, amin, amin. Mas Fahmi, single kelima. Rencana kapan? Judulnya apa?
1: Single kelima, insya Allah bulan Agustus.
0: Wih, bentar lagi dong.
1: Insya Allah.
0: Mei, Juni, Juli, Agustus.
1: Iya.
0: Yeah. Udah liriknya 100% udah jadi?
1: Masih ada yang perlu diubah dikit sih.
0: Itu yang bikin juga Mas Fahmi sendiri?
1: Masih sama Bintang.
0: Oh, masih sama Mas Bintang. Bintang.
1: Yeah. Oh, dari. Karena aku sama Bintang kayaknya tiap hari hampir ketemu. Ya.
0: Mas Bintang. Nih ada Mas Fahmi di sini ya kan. Setiap hari hampir ketemu Mas Bintang lagi yang dari Traffic Jam ya. Nanti yang bantuin lirik ya. Ini tapi nanti Agustus yang bantuin mixing juga Mas Safit.
1: Iya.
0: Udah diskusi juga ya sama Mas Safit ya.
1: Udah sedikit-sedikit.
0: Udah dikit diskusi. Nanti mau pop alternatif juga ya berarti ya. Concern di pop alternatif nanti.
1: Ini ya benar.
0: Di apa di lagu
1: beralih ke pop sih.
0: Beralih ke pop di lagu yang kelima. Enggak boleh spill judul dulu ya.
1: Keempat.
0: Yang keempat.
1: Mulai Turbulensi ini udah
0: pop.
1: Udah
0: pop.
1: Oh. Dari Lutsi ke Turbulensi udah.
0: Udah pop.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini boleh di spill judul enggak boleh ya? Jangan ya. Apa boleh?
1: Jangan dulu.
0: Jangan ya. Dulu. Iyalah nanti Agustus kesini lagi
1: iya.
0: Dong Mas Fahmi. Boleh ya kesini lagi ya Mas?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Terima kasih. Oke. Okay. Single kelimanya Mas Fahmi nanti Agustus ya, insya Allah setelah Turbulensi ini yang lagi kita kulik ya. Jadi setelah Turbulensi ada satu single bulan Agustus insya Allah rilis ya dari Mas Fahmi The Innocent ya. Tapi emang lagu-lagunya udah ada 4 teman Pro 2. Ada Lucy, ada Obat Penenang, ada Belenggu, dan ada Turbulensi pastinya yang baru rilis 15 Mei kemarin teman Pro 2. Ya, alhamdulillah ya udah mau 5 lagu dan rencananya emang pengen banyak lagu nih dari Mas Fahmi. Kita doakan ya. Semoga nih Mas Fahmi ini ya nanti dikenal dengan lagu-lagunya yang relate banget dengan Gen Z ya.
1: Iya.
0: Benar kan ya?
1: Benar.
0: Dengan kehidupan Gen Z. Oke, Mas Fahmi juga katanya sih pengen punya mini album teman Pro 2. Katanya sih pengen punya mini album, tapi kita kulik ya. Setelah ini mini albumnya kayak gimana dari Mas Fahmi The Innocent, kita ke lagu-lagu dulu teman Pro 2.

0: on air. Mas Fahmi the Innocent yang lagi ngobrol bareng Rifki Minov nih, teman Pro 2, ngeluarin singlenya yang keempat berjudul Turbulensi. Dan sebelum Turbulensi ada Lucy ya, yang tadi juga kita udah dengerin bareng-bareng ya Mas Fahmi dan teman Pro 2. Jadi udah cerita mau ngeluarin single kelimanya nanti Agustus insya Allah, semoga lancar ya Mas Fahmi. Amin. Ya. Dan tidak hanya itu teman Pro 2, Mas Fahmi ini juga mau ngeluarin mini album. Nah ini mini albumnya nanti mau berapa lagu di dalamnya?
1: 4, kalau bisa 5, 5.
0: 5, berarti sama lagu baru besok dong?
1: Iya.
0: Iya, sama lagu baru yang akan itu, rilis Agustus.
1: Enggak, yang masuk ke mini album tuh baru satu.
0: Oh,
1: baru Turbulensi.
0: Baru Turbulensi ini. Iya. Oh iya, jelas yang keempat ini memilih Mas Fahmi memilih Turbulensi, lagu yang keempat maksudnya ya teman Pro 2, dan akan dimasukkan ke mini albumnya nanti. Selain itu nanti dipikir lagi ya, lagu-lagu apa nih yang akan masuk gitu. Belum tentu 4 lagu ini masuk semua, belum tentu ya. Belum tentu. Nah, nanti mini albumnya Mas Fahmi Innocent mau ada apa ya istilahnya tuh? Tema ya?
1: Iya, benar.
0: Boleh di-spill enggak temanya tuh, Mas?
1: Lebih ke mengangkat isu quarter life crisis sih.
0: Wah. Respect. Quarter life crisis nih jarang-jarang sih memang sih. Tapi kalau ngomongin quarter life crisis, terinspirasi dari siapa, Mas?
1: Sedikit banyak dari diri sendiri sih.
0: Diri sendiri lah kan, jarang-jarang quarter life crisis nih diangkat jadi sebuah lagu ya. Tapi kalau dalam berkarya selama ini Mas Fahmi, kiblat lagunya siapa yang dicontoh, musisi amati tiru dan modifikasi, penyanyi musisi siapa, Mas?
1: Ini kalau kata orang ya.
0: Wih.
1: Kata orang tuh kebanyakan teman-teman bilang pasti Noah, Peter Pan.
0: Gitu. Ya. Padahal ya sebenarnya diri sendiri ya.
1: Iya sih.
0: Bisa dibilang diri sendirinya, Mas.
1: Ya, berusaha menjadi diri sendiri aja.
0: Ya, berusaha untuk menjadi diri sendiri.
1: Tapi kalau belakangan ini sih yang terdekat ada Petra Sihombing.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh, kiblat bermusik Anda Petra Sihombing.
1: Iya, benar.
0: Oh gitu, suka dengan Petra udah lama ya berarti ya?
1: Oh, belum lama.
0: Belum lama ini?
1: Belum lama
0: ini, tapi sukanya dari Petra dari mana?
1: Mulai dia ngeluarin album Senang Oke Sedih Gak Apa-apa.
0: Oh, dari situ. Yeah. Oke, ternyata dari Mas Petra. Mas Petra, nih ada Mas Fahmi the Innocent from Sukoharjo, Jawa Tengah ya, yang ternyata inspirasi bermusiknya Mas Fahmi the Innocent ini dari Mas Petra Sihombing juga. Mas Fahmi, ingin yang gimana sih musik-musik sekarang tuh kalau ngomongin soal harapan?
1: Kalau nyesuaiin sama karakter aku sendiri sih, yang simple aja sih, yang gampang didengerin, terus yang ngobrol sama pendengar itu aja.
0: Asik. Terus harapan Mas Fahmi untuk musisi atau band ya, atau penyanyi yang lain tuh biar sama-sama bisa berkarya, gimana sih punya semangat kayak Mas Fahmi ini bisa sampai ngeluarin mau 5 lagu loh ini?
1: Apa ya? Ya, Explore aja. Jangan berhenti mencari tahu, jangan berhenti mencari ilmu lah.
0: Oke, baik.
1: Ya, karena masih, kalau aku sih masih 25 tahun kayaknya masih harus banyak belajar lagi.
0: Oke, gitu. Wah, respect nih di sini, masih perlu banyak belajar lagi. Jadi tidak ngajarin ya, walaupun udah punya lagu tetap mau belajar juga. Oke, Mas Fahmi, di sesi terakhir ini sebelum kita akhiri ya, adakah yang ingin disampaikan lagi Mas Fahmi sebagai seorang solois? Boleh, silakan.
1: Jangan lupa dengerin Turbulensi di platform musik digital kesayangan teman semuanya, dan tunggu karya-karya terbaru aku kedepannya, semoga bisa menemani kehidupan teman-teman di luar sana.
0: Ya, semua platform musik bisa ya, mau YouTube dan teman-temannya ya, ada tuh karya-karyanya Mas Fahmi the Innocent. Lalu kalau ngomongin medsos yang lain nih, Mas Fahmi suatu saat tampil di tempat ini nih. Nah, mau calling Mas Fahmi itu lewat sosmed IG ya, Bari?
1: Yeah.
0: Berarti ada nggak, Mas? Boleh. The Innocent gitu ada IG-nya?
1: Boleh ke Instagramnya ini. Ke Instagramku boleh juga. Ke Fahmi Innocent. F Fahmi Innocent. Gabung aja. Bisa ke The Innocent Official.
0: Oke, baik, itu bisa ke sosmednya Mas Fahmi Innocent ya.
1: Yeah.
0: Mas Fahmi The Innocent. Kamu kalau mau dengerin lagu-lagunya juga di semua platform musik udah ada, teman. Yeah. Pro 2. Baik, Mas Fahmi, terima kasih.
1: Sama-sama, Mas.
0: Atas kehadirannya di sini di Pro 2 FM dari, yeah, Solo atau Surakarta. Maaf-maaf ya Mas Fahmi ya kalau ada kurangnya.
1: Yeah.
0: Dari Rifki Minov yang hanya manusia biasa ini ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Dan Mas Fahmi, kita akan tunggu ya nama besar Mas Fahmi dengan karya-karyanya nanti.
1: Amin.
0: Ya. Amin, amin. Musisi dari Solo, tepatnya Sukoharjo ya. Dan memang dari sinilah Mas Fahmi mengatakan kejujuran atau meluruskan apa yang ingin dia sampaikan lewat lagu-lagu ya.
1: Ya, benar.
0: Lagu-lagunya tuh kompleks ya. Apalagi turbulensi nih. Di usia 25-an, dalam menggapai mimpi, jangan mudah menyerah.
1: Jangan
0: gitu ya,
1: menyerah.
0: Mas Fahmi. Baik, Mas Fahmi. Hati-hati pulangnya.
1: Ya.
0: Hati-hati pulangnya, kalau mau mampir dulu beli wedang nggak apa-apa ya.
1: Ini mau cari makan dulu sih.
0: Oh, cari makan dulu, malah cari makan ya. Jujur banget ya, bener ya.
1: Iya,
0: jujur banget. Mau cari makan dulu, nggak apa-apa, kulineran dulu. Hati-hati pulangnya, salam untuk keluarga Mas Fahmi.
1: Ya.
0: Kalau gitu kita akhiri ya Mas ya.
1: Ya.
0: Insya Allah kita ngobrol lagi Agustus pas single kelima ya. Turun ya. Kalau gitu selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fahmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.
3: Bulan ini.

Mempro 2 Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, festival.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,3 FM Pro 2 RRI Semang, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kita ketemu di jam malam ya. Jangan galau malam-malam. Sampai jam 12 malam nanti aku Wela bakal nemenin kamu nih. Kita bakal seru-seruan banget ya di malam minggu ini. Kalau kamu request lagu boleh banget. Nanti kita bakal live TikTok ya. Jadi kamu harus bergabung nih sama Wela di jaga malam. Jangan galau malam-malam. 95,3 FM Pro 2 Semarang.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Buat kamu nih tamu pro 2 yang suka banget nih berpetualang, mendaki gunung, melewati lembah, enggak ya coding jahator jadinya, atau cuman pengen camping santai aja, ada kabar yang seru banget dari salah satu pameran perlengkapan outdoor terbesar di tanah air, yaitu Indonesia Outdoor Festival atau disingkatnya Indofest 2026 ya. Ini memang berlangsungnya di Jakarta Pusat sih. Berlangsung dari tanggal 4 sampai 7 Juni nih di Hall B GCIE. BJICC. Sorry ya. Di Senayan Jakarta Pusat nomor 2. Jadi kalau misalnya kamu mepet banget nih, ternyata buat ke Jakarta mungkin tahun depan ada, pokoknya stay tune aja, cari aja info-infonya ya. Nah, ada yang bikin aku penasaran banget, di pameran kali ini itu ada Tafware di lokasi C18 sama Pro 2. Nggak tanggung-tanggung ya, ada lebih dari 70 jenis produk unggulan yang berkualitas pastinya buat ngedukung aktivitas di luar ruangan kamu nih. Ada trekking pole yang bahannya aluminium yang ringan tapi tetap kokoh ya. Terus ada nesting juga nih, ini buat masak-masak gitu di luar ruangan gitu, kayak kamu camping gitu ya. Habis itu ada juga nih kursi dan meja lipat. Kursinya pakai armrest biar tangan kamu gak capek gitu ya, tetap santai gitu. Menariknya lagi, Tafware itu juga ngenalin inovasinya mereka nih, kayak ada kipas portable, pompa elektrik gitu. Ada juga nih matras angin yang gak perlu kamu pompa-pompa gitu ya, tapi tetap bisa terisi dengan angin secara otomatis. Wah, menarik banget ya tahun Pro 2 ya. Gimana nih, kamu kira-kira udah ada agenda petualangan di luar ruangan belum nih, di outdoor gitu ya? Atau gimana nih kamu, mungkin besok minggu mumpung lagi libur ya tahun Pro 2?

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Tam Rodo, kalau ada pameran kayak Indofest tadi, aduh langsung lapar mata gak sih Tam Rodo? Kayak kalap gitu ya. Belanjanya tuh gak ketaker. Nah, kegiatan yang gak ketaker kayak gitu namanya perilaku konsumtif. Kalau menurut KBBI, konsumtif itu berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Kalau misalnya dibiarin nih, kebiasaan kayak gini bisa memicu pemborosan ya, dan pastinya mengganggu kondisi keuangan kamu nih dalam jangka panjang maupun jangka pendek sih kalau menurut aku ya. Nah, aku mau ngasih tahu dampak dari gaya hidup konsumtif. Yang pertama, sudah pasti terjerat hutang ya, karena saking pengennya nih kamu jadi berhutang nih. Yang namanya manusia tuh gak pernah ada rasa puas gitu, jadi pengen lagi sampai utangnya tuh numpuk. Yang kedua, ada sulit mencapai financial freedom, sudah pasti ya, karena kamu itu pengelolaannya buruk, jadi pengelolaannya itu berlebihan untuk hal yang tidak penting, bikin kamu fleksibilitas keuangannya tuh semakin terbatas gitu. Yang ketiga, menumbuhkan rasa khawatir dan stres. Nah, ini buat kamu yang FOMO ya, cuma pengen ikut tren aja. Mungkin ngerasa kalau misalnya kurang percaya diri nih, kalau belum punya ini, belum punya itu gitu. Habis itu ada juga masalah kesehatan, terlebih kesehatan mental ya tahun pro 2. Ini adalah termasuk stres keberkepanjangan nih, karena kondisi itu bisa jadi depresi. Ya kayak tadi sih, aku gak belum punya ini, belum punya itu, teman aku punya ini, punya itu. Wah, jadinya stres deh kamu. Yang kelima, itu ada pemborosan sumber daya alam. Sudah pasti yang namanya kegiatan konsumtif itu kan tidak baik ya, yang namanya berlebihan sudah tidak baik ya tahun pro 2 ya. Dia menggunakan bahan baku yang banyak banget nih pastinya. Energinya juga, sumber dayanya juga berlebihan dipakainya. Jadinya takutnya nanti bahan di bumi ini habis gitu. Habis itu ada juga membuat kesenjangan sosial ya. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin deh. Aduh, semoga tidak terjadi ya tahun pro 2 kayak gitu. Di Indonesia, Semarang, kamu, aku gitu.

0: siapa di sana? Jangan ganggu aku. Aku tidak punya salah apa-apa.
1: Kamu itu berdosa banget.
0: Ampun, apa dosaku? Kan aku rajin beribadah dan tidak pernah mencuri.
1: Kamu kalau mengisi mandi sudah penuh, kerannya tidak segera kamu matikan. Akhirnya jadi banjir di lantai.
0: Terus apa masalahnya?
1: Fitora jelas, air bersih di bumi yang semakin menipis. Kamu mau krisis air bersih? Terus nanti kalau krisis air bersih, aku mencuci baju putihku yang panjang ini juga gimana? Apalagi di hari lingkungan hidup sedunia ini. Yuk toh, hemat air, selamatkan

Nah, kalau kita tadi udah ngomongin tentang kegiatan konsumtif, kali ini aku mau bahas tentang self-reward, teman pro 2. Nggak ada salahnya ya, kita membeli sesuatu itu untuk kesenangan diri sendiri gitu. Karena kan udah sibuk nih seharian kerja atau sekolah gitu ya, kejar-kejaran sama deadline atau capeknya menghadapi dunia ini. Penat ya, sudah mengalami satu minggu ini ya tahun pradua. Nah, pas banget nih weekend ini mungkin nih kamu bisa ngasih self reward buat diri kamu sendiri. Sebenarnya self reward itu apa sih? Kalau dari banyak yang sumber nih, self reward itu adalah bentuk apresiasi tulus setiap usaha, kerja keras maupun pencapaian yang berhasil kamu raih. Tapi nggak cuma pas berhasil aja, pas kamu menghadapi kegagalan dan bisa melalui semua itu juga butuh yang namanya self reward ya. Tapi ingat, menghadiahi diri sendiri bukan berarti kita bebas berfoya-foya atau melakukan kegiatan konsumtif itu ya. Bersikap boros, terus gak pakai batasan gitu, itu gak boleh. Mulai dari meluangkan waktu diri sendiri nih, alias me time ya. Di kamar, misalnya kamu mau main musik, mungkin ada yang bisa main gitar, main gitar. Kalau misalnya memang maunya nonton film, nonton film. Atau kamu cuma pengen baca buku aja, wah itu kegiatan yang oke banget ya, sekalian digital detox sama pro 2. Ada lagi nih yang suka makan mungkin ya. Nah, kamu bisa nih berburu kuliner sama teman kamu atau sendirian juga gak masalah sih. Terus habis itu ada juga nih yang suka sama barang-barang impian gitu ya, yang lucu-lucu bisa juga jadiin self reward teman berdua. Sampai bisa juga nih kamu menyalurkan hobi-hobi kamu. Misalnya kamu suka crafting gitu ya. Ada juga nih yang membuat apa ya namanya, kayak kerajinan tangan gitu, kayak misalnya dari tanah liat, dari manik-manik. Nah, itu pas banget nih kalau misalnya kamu bisa cuti. Nah, ambillah cuti ya buat diri kamu sendiri.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ngomongin hubungan zaman sekarang tuh seru ya teman Prado ya. Opsinya tuh gak cuman pacaran atau jomblo, tapi ada yang namanya situationship. Apakah kamu salah satunya? Hubungan abu-abu yang intensitasnya tuh kayak orang pacaran, tapi pas ditanya status bingung. Ya jalanin dulu aja gitu katanya. Aduh, banyak nih yang terjebak nih karena takut dibilangnya tuh nuntut. Padahal minta kejelasan itu bukan agresif ya. Itu tanda kamu menghargai waktu dan perasaan kamu. Nah ngomongin soal kejelasan nih, mulai hubungan itu tuh gak gampang ya. Apalagi masalah tembak-menembak nih. Malam ini aku udah bikin voting di Instagram Pro2SMG ya. Isinya itu gimana sih cara nembak gebetan yang pas nih menurut kamu nih? Kamu tim yang langsung to the point aja buat ngajak komitmen, atau masih kode-kodean nih tipenya nih, atau tipe yang lewat chat, atau pas nongkrong bareng gitu langsung kayak aku mau nih sama kamu buat pacaran. Gimana nih? Coba kasih tahu aku iya, kamu tuh milih yang mana? Pokoknya langsung aja ke Instagram Pro2SMG sekarang buat nanti kita bacain juga nih jawabannya kayak gimana. Jangan lupa ya kalau memang ada alasannya langsung aja DM ke Pro2SMG atau kamu boleh banget nih WA di 081565101953.
1: Ini dia teman Pro2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.
2: Bulan ini.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Cis.
1: Media sosial tuh sering banget yang ngebahas soal red flag gitu, atau tanda-tanda bahaya dari pasangan, bahaya gak tuh? Tapi sadar gak sih, kalau misalnya tuh gara-gara keseringan dapat drama, pas ketemu sama yang green flag, yang komunikasinya lancar, yang konsisten, yang tenang, yang perdamaian. Kita tuh ngerasa kayak kok flat banget ya, kok ngebosenin ya. Padahal hubungan yang sehat itu pilarnya adalah kedamaian. Yang nyanyi, bukan nyanyi perdamaian-perdamaian aja nih, tapi memang ketenangan ya, termasuk ketenangan batin, ketenangan mental gitu. Bukan adrenalin yang dari berantem, terus baikan lagi, terus berantem lagi, terus baikan lagi, aduh sampai kapan nih kayak gitu ya. Cinta yang matang itu gak butuh drama tahun pro 2, gak butuh nih kamu ngebuktiin kalau cinta itu tuh nyata. Gak perlu nih ada tangisan tengah malam kamu cuman buat dapat validasi kalau kamu tuh sayang sama dia dan juga sebaliknya ya. Dia tuh sayang banget sama kamu. Kamu gak perlu nih kamu nanya-nanya terus ke pasangan kamu dan memaksa ya. Kecuali kalau misalnya yang bercanda nih atau cuman validasinya cewek yang sesaat aja gitu loh, yang 3 kali sehari, 4 kali sehari nanya, kamu sayang gak sih sama aku? Aduh. Tapi kalau misalnya memang orang yang bersama kita itu red flag, wah itu kayaknya kamu harus berusaha untuk lepas dari jeratan red flag itu ya. Mau kamu ubah orangnya kalau bisa ya, atau kamu selesain aja hubungannya daripada remuk nih kayak lagunya Angie ya.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

Buat kamu nih yang mandiri, pekerja keras, dan terbiasa apa-apa sendirian, wah aku salut banget ya tahun pro 2 ya. Memang menjadi mandiri secara finansial dan emosional itu adalah achievement yang keren banget. Apalagi nih, kadang ada jebakan nih namanya hyper independence. Jadi itu adalah kondisi di mana kita tuh nolak dibantu nih, atau takut buka hati karena mikir, ah aku bisa kok sendirian, terus kok sama orang lain malah ribet, atau enggak bikin ngecewa nih sama ekspektasi-ekspektasi ya. Sebenarnya punya pasangan itu gak berarti kita tuh kehilangan kemandirian kita. Hubungan yang sehat itu dibentuknya karena dua orang mandiri atau dua orang independen yang memilih buat bekerja sama dan saling melengkapi. Gak harus jadi kuat, tapi kalau misalnya kamu mengizinkan seseorang yang tepat buat sesekali nemenin prosesnya kamu, itu adalah bentuk keberanian yang luar biasa banget loh tahun 2. Jadi biarin diri kamu buat dibantu sama orang juga ya.

0: Permisi, Bu.
1: Ya, silakan masuk. Duduk. Saudara Bambang, skor tes Anda tertinggi. Pengalaman Anda, wow, sempurna. Tapi maaf, saya tidak bisa mempekerjakan Anda.
0: Loh, kenapa, Bu? Apa karena saya kurang kompeten?
1: Bukan. Tapi karena saat masuk ke ruangan ini tadi, Anda membawa kopi dengan gelas plastik sekali pakai, lengkap dengan sedotan dan kantong plastiknya, yang tidak sesuai dengan visi perusahaan.
0: Hanya karena itu, Bu.
1: Apa? Hanya karena itu Anda bilang? Perusahaan kami butuh orang yang visioner. Kalau Anda tidak bisa menjaga kelestarian bumi tempat perusahaan ini berdiri, bagaimana Anda bisa menjaga masa depan perusahaan kami?
0: Tapi, Bu.
1: Keluar!
2: Gaya hidup ramah lingkungan adalah standar baru untuk manusia berkualitas. Karena bumi bukan warisan, tapi titipan. Kurangi plastik sekarang juga.

Kita semua tuh udah pasti katam ya yang namanya love language atau bahasa cinta. Ada yang word of affirmation, ada act of service, ada physical touch, ada quality time, sama receive gift. Tapi masalahnya banyak banget nih orang yang belum tahu love language-nya apa. Terus kalau udah tahu belum bisa nih cara mengkomunikasikannya tuh gimana, apalagi ke pasangan di tahun pro 2 ya. Akhirnya apa? Cuma bisa kode-kodean. Cuman pas pasangannya gak peka, ya jadinya ngambek deh. Aduh, komunikasi yang asertif tuh kunci ya teman berdua ya. Kalau misalnya kamu butuh divalidasi nih lewat kata-kata, mungkin kamu bisa omongin dengan jelas dan tanpa menuntut ya. Gak boleh ngambek. Bilang aja misal, aku bakal ngerasa dihargai banget kalau kamu ngelakuin ini. Aku bakal seneng nih kalau misalnya kamu ini. Nah, pasangan kita kan manusia biasa juga ya, bukan cenayang gitu yang bisa baca pikiran. Jadi coba deh bicarain kebutuhan kamu dengan jelas, karena hubungan yang kuat itu dibangun dari komunikasi yang presisi.

0: ini kamu nanya kita jawab edisi hari ini. Hari ini mungkin teman pro 2 ada yang sibuk, ada yang sibuk banget, atau ada yang lagi gabut nungguin jawaban kita.
1: Nah, siapakah yang kali ini ingin menyampaikan unek ke uneknya? Silakan.
2: Ada Derry di dekatnya Tembalang. Aku dapat tawaran kerja yang aku suka banget, tapi di bidang kreatif yang menurut orang tuaku gak menjamin masa depan. Mereka pengennya tuh aku kerja di korporat atau bank biar kelihatan mapan. Aku capek dibandingin sama anak tetangga yang kerjaannya tuh lebih mentereng secara nama. Mending aku nekat ambil jalur yang aku suka tanpa restu, atau ambil yang aman tapi aku jalaninnya setengah hati.
0: Mending ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati.
1: Ambil yang tanpa restu atau yang setengah hati. Susah ya. Coba Devina.
0: Kalau menurut aku, kamu ambil yang tanpa restu dulu. Kalau misalnya kamu jalani oke, terus salernya juga oke, terus kamu kasih sebagian gaji kamu yang misal 2 digit itu untuk keluarga kamu, pasti keluarga kamu mungkin akan merestui.
1: No, tidak semua keluarga kayak keluarga kamu. Gak, susah ini pilihannya kok.
0: Tapi
1: berat.
0: Ini pekerjaannya yang tanpa restu itu yang apa dulu ya kan? Kita harus lihat. Misal pekerjaan yang tanpa restu itu adalah perdagangan manusia. Oh ya jangan ya. Pekerjaannya yang normal-normal aja gitu loh.
1: Gimana ya? Tanpa restu atau setengah hati?
0: Yeah.
1: Setengah hati dulu.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Ya, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit.
0: Iya, nah, tapi kan kadang ada yang akhirnya keluar gitu kan karena enggak sesuai.
1: Ya udah, makanya dijalani dulu.
0: Oh.
1: Yang jangankan setengah hati, yang awalnya sama sekali enggak seneng aja bisa akhirnya
0: jatuh cinta
1: dan fokus dan menghasilkan loh. Apalagi yang start dari setengah hati, kan berarti kan udah 50%.
0: Oh iya.
1: Nah, kan setengah kan ini kan.
0: Iya.
1: Menurut aku gitu, setengah hati dulu enggak ada masalah, jalani, lakukan yang terbaik, coba temukan menariknya, coba temukan tantangannya, siapa tahu perlahan-lahan akan full of love.
0: Oh gitu. Kita bisa berikan contoh dari seseorang yang di samping kita ya, yang awalnya itu setengah hati, sekarang mencintainya luar biasa pekerjaannya.
1: Makanya
0: ada Jeffrianto ini ya.
1: Habis gajian dikit tadi dia cash pagi-pagi.
0: Wow. Sekarang duitnya banyak katanya.
1: Iya, belum lagi bisnis helmnya.
0: Bisnis helm, bisnis gamis, bisnis baju koko.
1: Makanan-makanan?
0: Makanan dia rendang.
1: Nah kan?
0: Banyak bisnisnya.
1: Gila,
0: memang gila sih.
1: Di kontrak sama KMB untuk jadi host Bolkes.
0: Luar biasa Bolkes.
1: Iya dia lagi naik down dia. Itu contoh ya, kita mencontohkan teman kita nih maksudnya nih.
0: Dari setengah hati.
1: Gitu, jadi tidak menutup kemungkinan kamu juga akan sama gitu. Makanya kalau aku sih, kalau pilihannya susah di antara dua itu tadi, ya aku setengah hati kalau aku.
0: Kalau aku sih coba dulu yang tanpa restu ya. Siapa tahu uangnya menjanjikan kan. Karena aku cinta rupiah.
1: Gitu ya, namanya siapa sih tadi?
0: Siapa namanya?
1: Derry. Tuh kan, dari namanya juga Derry.
0: Apa sih?
1: Derry setengah hati, ya kan? Jadi full. Gitu.
0: Derry setengah hati jadi full ya. Oh, iya. Derry, sukses ya buat kamu. Semoga setelah ini kamu semakin bingung.
1: Jangan dong, jangan makin bingung.
0: Oh enggak ya. Semoga setelah ini kamu semakin tercerahkan ya, Derry ya. Pokoknya kamu berdoa kalau misalnya kamu muslim, sholat di sepertiga malam ya kan. Kalau misalnya kamu non muslim, kamu beribadah ke gereja atau mungkin ke vihara ya, atau mungkin ke pura atau dimanapun itu, dekatkanlah diri pada Yang Maha Kuasa untuk meminta jawaban yang sebenar-benarnya.
1: Oke, dah ya Derry kan? Semangat.
0: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Nah, mumpung malam minggu nih, aku gak bakal bahas galau-galauan ya yang bikin kamu tuh ngerasa kecil. Tapi aku bakal bahas gimana sih cara punya hubungan yang sehat, tegas, dan tetap bikin kamu tuh punya ruang yang sehat nih buat bertumbuh nih teman pro 2. Karena cinta yang keren tuh gak bikin kamu kehilangan arah ya, tapi justru bikin kamu tuh makin tahu apa yang mau kamu capai gitu. Nah, pas banget nih ada lagu dari Tri Komposer, Love Is You.

0: belum lama ini aku sempat baca katanya justru orang yang ketika misalnya dia punya apa namanya, dia aware sama mentalnya, dia punya mental yang kuat, itu justru bukan yang sebenarnya ngerasa baik-baik aja terus, tapi justru yang dia tahu emosinya justru, benar nggak sih?
1: Betul, betul, betul banget. Itu ada self awareness ya, jadi dia sadar kayak, oh berarti ada hal ini bikin aku sedih, yang ini bikin aku marah, yang ini bikin aku frustasi dan lain sebagainya. Semakin dia aware, semakin dia tahu emosi apa yang sedang dia rasakan, semakin dia tahu cope-nya gimana gitu kan, maksudnya untuk dealing sama perasaan itu, dealing sama kondisi itu kan, dia makin pinter gitu. Nah karena kalau ada orang yang kayak sebenarnya hidupnya nggak baik-baik aja, tapi ternyata dia nggak tahu, jadi mental tuh kayak ibarat kayak misal ada orang yang kayak misal batuk-batuk, pilek gitu ya, dia mulai merasakan bahwa oh ada yang nggak beres nih sama diri aku gitu. Tapi ada orang yang gak sensitif sama hal itu, tiba-tiba opnam aja. Nah kebayang gak? Jadi mental yang sehat tuh benar banget kata Faris tadi. Jadi dia lebih aware sama kondisi dirinya sendiri. Bukan berarti bahagia terus ya. Karena kalau bahagia terus, yang sering Faris lihat di jalan-jalan yang gak pakai baju gitu ya, itu kan bahagia terus ya. Dia ketawa-ketawa terus kan. Bukan berarti mental dia sehat kan. Gitu. Si 2,5% tadi kata kamu.
0: Itu kadang aku juga kayak gitu, tapi emang gak ke jalan aja sih kak, kebetulan ya. kayak gitu aja ya, kalau di jalan.
1: Aku sempat baca komennya ya. Sebenarnya aku juga kayak gitu. Itu cuman aku capek jalan aja.

Kalau dari votingan di Instagram nih, Teman Pro 2 banyak yang memilih nembak pasangannya itu dengan dinner romantis Teman Pro 2. Ada dari Kak Ayu Putri nih. Ayu Putri memilih untuk dinner romantis. Ada username Nas Kaila itu juga memilih dinner romantis. Ada juga Kak Hilda nih yang memilih dinner romantis untuk menembak pasangannya. Wah, ini kan cewek-cewek nih ya kebanyakan ya yang memilih dinner romantis. Ini nih kalau misalnya memang mereka adalah target-target kamu, berarti kamu harus dinner romantis nih biar mendapatkan hati mereka nih Teman Pro 2. Nah, malam minggu kayak gini tuh memang identik ya sama dinner romantis. Tapi mari kita luruskan dulu nih, makan malam romantis tuh gak cuma sekedar formalitas aja ya biar kamu tuh kelihatan keren gitu di sosmed. Tapi adalah tentang quality time nih, quality time ya, yang tanpa distraksi pastinya. Kalau misalnya di Semarang ada banyak tempat nih yang bisa kamu pakai nih buat dinner romantis sama pasangan kamu, gebetan kamu, atau memang udah pacar nih sekarang, atau mungkin yang memang sudah berumah tangga gitu ya, masih pengen harus sih, kata aku sih ya, harus menikmati waktu berdua gitu. Ada di daerah Candi atau di Semarang Atas tuh. Wah, ciri khasnya pas banget ya, ada city light yang romantis banget, kelihatannya elegan gitu ya. Suasananya juga gak yang panas-panas banget kayak kota bawah ya Semarang ya. Lebih tenang juga, lebih sejuk juga, ditambah sama konsepnya yang biasanya tuh punya ambience yang modern minimalis gitu loh. Tempat kayak gini tuh kan biasanya didesain ya buat kamu nih yang sibuk main HP sebelumnya gitu kan. Jadi investasi momen nih Teman Pro 2, saling dengerin cerita satu sama lain. Setelah kemarin tuh semingguan capek kerja dan punya banyak cerita tuh biasanya. Nah, inilah esensi romantisnya, dapat banget ya. Dewasanya juga tetap dapat.

Tahu nggak kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Ternyata nama zebra cross diambil dari pola garis hitam putih di jalan yang mirip banget sama tubuh zebra. Tapi bukan cuman soal nama nih, ada sejarah unik di baliknya. Penggunaan zebra cross pertama kali dicatat pada awal abad ke-20 di Inggris. Pada saat itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti London. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan akan solusi keselamatan menjadi sangat mendesak. Di tahun 1949 setelah Perang Dunia II, pemerintah Inggris mulai melakukan uji coba berbagai desain lintasan penyeberangan untuk meningkatkan keamanan pejalan kaki. Salah satu desain yang diuji adalah pola garis-garis putih yang ditempatkan di atas permukaan jalan. Desain ini kemudian dikenal sebagai zebra crossing karena kemiripannya dengan pola garis pada tubuh zebra. Pada tahun 1951, setelah melalui berbagai uji coba dan evaluasi, zebra cross secara resmi diperkenalkan di Inggris. Penggunaan zebra cross ini segera menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan seluruh dunia sebagai standar lintasan penyeberangan pejalan kaki.

Nah, Tom Bro, kalau tadi kita udah ngomongin fine dining gitu, sekarang kita turunin tensinya dikit deh dan turunin budgetnya juga gitu. Kalau fine dining kan biasanya cukup pricey ya, apalagi ini buat Gen Z kayak aku yang barusan mulai merintis usahanya, pekerjaannya gitu. Aduh, agaknya kalau misalnya seminggu sekali fine dining boros ya gitu. Ingat, tidak boleh berperilaku konsumtif dan pro 2. Sewajarnya aja. Nah, malam minggu itu gak melulu soal dandan yang rapi banget dan mewah ya. Banyak juga yang milih buat hangout santai aja di coffee shop. Walaupun gak ada yang ngevote itu ya, karena mungkin terlalu santai untuk nembak pasangannya gitu, gebetannya gitu ya. Kalau di Semarang tuh banyak banget nih, kayak di Peleburan sekarang ada juga Blok GM atau Gajah Mada gitu ya. Habis itu Blok M-nya juga ada, M-nya Mugas. Itu banyak banget nih coffee shop yang culture abis nih di situ. Tempat gudangnya anak nongkrong yang seru banget ya pastinya ya. Ciri khasnya tuh biasanya punya tempat yang semi outdoor gitu. Konsepnya minimalis aja, clean. Suasananya juga late black gitu namanya. Terus habis itu inget ya, esensinya itu bukan dari di pinggir jalan gitu, tapi santainya itu loh, ngobrolnya itu lah. Kan mengurangi screen time, terus habis itu taruh aja deh HP-nya di meja deh. Jadinya kamu juga bisa digital detox di situ, teman berdua ngobrol sama teman gitu ya, cerita nih seminggu ini udah ngapain aja dan apa sih yang dirasain. Jadi meskipun kamu cuma pakai kaos oblong aja dan sepatu kets, kualitas ketemu kamu sama gebetan kamu mungkin ya bisa berkualitas gitu ya. Walaupun enggak banyak nih teman berdua yang menjadikan opsi ini sebagai nembak gebetannya karena mungkin terlalu santai ya. Tapi habis ini kita bisa bahas yang chat mungkin ya. Tapi kita dengerin dulu lagu penyangkalan nih dari For Revenge.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nah, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miski.
1: Sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin, dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba, gak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain gak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Teleponnya udah dulu ya. Bye bye.

Dari tadi kita udah bahas ya, ada tempat dinner, ada juga coffee shop nih buat nembak mungkin ya. Tapi pertanyaannya gimana nih, kamu bisa chattingan sampai ke tahap ngajakin jalan atau bahkan jadian nomor 2? Wah, ini nih juga ada yang memilih nembaknya tuh lewat chat. Mungkin bukan karena gak berani, tapi malu aja, grogi gitu loh kalau misalnya di depan orang yang disuka. Gak masalah, aman aja ya, asal tersampaikan dengan baik, kayak yang mau aku samain sekarang nih. Sampai sini dulu aja Jaga Malamnya di malam minggu ini ya. Besok kita ketemu lagi di Jaga Malam hari Minggu nih, malam Senin berarti ya, karena habis ini kamu tuh bakal ditemenin lagu dari Pro 2 Semarang. Tahun Pro 2 ada lagu enak-enak banget nih di playlist aku ya, buat nemenin kamu malam mingguan hari ini. Bisa juga nih buat nemenin kamu yang lagi di jalan biar makin seru, tapi ingat tetap hati-hati ya. Oke deh kalau kayak gitu, Wella pamit dulu, stay healthy and stay happy, bye-bye, happy weekend.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2022, kereta api jadi moda transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop and Jan Wils Lut van de Beel, atas prakarsa Netherlands Indies Purwijk Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ngobrolin soal hak dasar dan perempuan, apa saja sih yang didapatin harusnya?
2: Hak dasar untuk perempuan dan anak ya, sebenarnya kalau perempuan itu haknya adalah hak tidak didiskriminasi ya. Sekarang kan udah kesetaraan gender ya kak ya. Maksudnya kalau laki-laki juga bisa mengakses pendidikan, bisa mengakses misalnya pekerjaan, jabatan dan segala macam, perempuan pun juga bisa. Kemudian hak untuk dari perlindungan dari kekerasan, hak untuk bereproduksi dan kesehatan, dan juga hak dalam keluarga. Untuk hak-hak anak sendiri, anak berhak untuk tumbuh kembang yang baik dalam lingkungan yang sehat. Kemudian hak untuk berpartisipasi dan bermain. Kemudian hak untuk mendapatkan identitas. Seperti itu sih hak-haknya yang harus didapat.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja.

0: Woi teman Pro 2, udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja, pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man versus Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Dikontra dong. Kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup. Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR Visual Asar Review setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Prodo FM.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Treat everyone with politeness, even those who are rude to you. Not because they are nice, but because you are. Chinese Proverbs. Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan kita imbalan yang besar di kemudian hari. Kemudian, ini mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila kita ingin merasakan perubahan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingat bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula.

Teman berdua, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua bentuk. Pertama, penjagaan yang sifatnya umum. Dan yang kedua, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya khusus. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya umum ini berlaku umum bagi segenap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya berlaku untuk orang-orang mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepadanya. Tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang taat kepada Allah, tapi juga Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penjagaan Allah yang sifatnya umum. Allah menjaga kehidupan orang-orang kafir. Allah mengantarkan rizki untuk mereka sehingga terjaga kehidupan mereka sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, masih Allah berikan makan. Masih Allah berikan izin bernafas. Ya. Masih Allah berikan kesehatan. Masih Allah jaga fisiknya dan kesehatannya. Masih Allah jaga hartanya. Masih Allah jaga keluarganya. Itu bentuk penjagaan Allah yang sifatnya umum, berlaku untuk orang-orang mukmin, juga berlaku untuk orang-orang kafir. Bahkan penjagaan Allah yang sifatnya umum ini berlaku untuk hewan-hewan, tumbuhan. Siapa yang menjaga kehidupan ikan-ikan yang ada dalam lautan ini kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang mengantarkan kebutuhan mereka, rezeki mereka? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada penjagaan Allah yang sifatnya khusus. Dan ini hanya berlaku bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Dan dia bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat ketakwaan orang yang beriman tersebut. Semakin bertakwa seorang yang beriman, semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah berikan untuk dia. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya khusus, Allah berikan kepada wali-walinya, kepada para nabinya, kepada para pengikut nabi yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya khusus, maka kita perlu mewujudkan sebab. Rasulullah SAW bersabda, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajid futujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah engkau akan dapati berada di hadapanmu. Dia akan cepat sekali menolongmu. Ya. Jagalah Allah, maksudnya adalah jaga batasan-batasan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan. Jangan engkau terjang. Ini makna penjagaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah jaga apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan perhatikan juga, jaga juga mana yang dilarang oleh Al-Qur'an, jangan dekati. Mana yang dilarang oleh Rasulullah dan As-Sunnah, jangan dekati. Apa yang diperintahkan oleh beliau, kerjakan. Ini yang dimaksud dengan menjaga Allah. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu setimpal, sesuai dengan jenis perbuatan. Jika kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga batasannya, maka Allah akan menjaga kita. Salah satu contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang Yunus bin Matta. Kita tahu Yunus bin Matta, beliau adalah seorang nabi yang mulia. Beliau berdakwah kepada kaumnya, kaumnya menolak, menentang. Akhirnya beliau tidak sabar, beliau marah. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan tegurannya. Allah mentakdirkan Yunus bin Matta ditelan oleh ikan yang besar yang menyelam ke dasar lautan. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam ayat ini, Yunus yang berada di dalam perut ikan, dia menyesal. Maka dia kembali kepada Allah, mengingat akan kesalahannya, dan dia akui kesalahan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Sungguh aku telah berbuat zalim pada diriku, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan beliau. Fanajjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dia dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dengan penjagaan yang sifatnya khusus. Bayangkan Yunus bin Matta disifatkan berada di tengah kegelapan. Tiga kegelapan kata para ulama. Kegelapan dasar samudra, kegelapan malam, dan kegelapan di dalam perut ikan. Ya. Logika kita mengatakan beliau pasti akan tewas dalam perut ikan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain disebutkan falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Yunus dulunya bukan termasuk orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, melakukan ketaatan, melakukan salat, memperbanyak salat, niscaya dia termasuk orang-orang yang akan menetap, ya, atau orang yang akan berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Namun Allah menyelamatkan beliau. Kenapa? Karena ketaatan beliau di masa lalu. Beliau termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, ya, banyak melakukan sholat, sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukti bahwasanya ketaatan dan ketakwaan adalah faktor terbesar untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Penjagaan yang sifatnya khusus. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk mewujudkan ketaatan agar kita mendapatkan penjagaan Allah yang sifatnya khusus tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Mansyir, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengan RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Ibaratnya nih identik ya, pang itu kan nyeleneh gitu, nggak mau diatur, apalagi sekolah gitu kan, pendidikan mungkin nomor sekian lah. Tapi kalau menurut pandangan kamu, ya meskipun aku anak pang, mungkin pendidikan nomor satu gitu. Nah kamu gimana tuh?
2: Nah itu sebenarnya yang disalahpahami oleh kebanyakan orang ya, soal makna dari pang. Padahal sebenarnya yang apa yang aku lakukan sekarang tuh normalnya anak pang yang asli gitu. Nilai-nilai pang tuh sebenarnya tuh bagus-bagus semua. Kayak nilai pang tuh peduli dengan pendidikan, soal kritis, do it yourself tuh sebenarnya normalnya anak pang tuh sebenarnya kayak gitu. Dan masuk ke Indonesia yang jadi disalahartikan banyak gitu. Padahal sebenarnya itu bukan anak pang tapi anjal kita menyebutnya, anak jalanan. Aku normalnya anak pang yang produktif, normalnya orang anak pang yang peduli dengan pendidikan dan peduli dengan diriku sendiri, seperti itu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro 2, Istana kembali membantah isu reshuffle atau perombakan kabinet yang menyeret sejumlah pejabat ekonomi pemerintah. Kabar pergantian pejabat tersebut disebut tidak memiliki dasar dan tidak direncanakan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo menegaskan rumor pencopotan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan tidaklah benar. Ia juga membantah kabar pergantian Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio. Pernyataan tersebut disampaikan Mensesnek usai rapat koordinasi di DPR RI kemarin. Isu reshuffle berkembang di media sosial setelah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Presiden mengatakan pemerintah justru fokus memperkuat konsolidasi atau koordinasi antar otoritas ekonomi yang dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

0: Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar di Rusunawa Kedunguni kemarin. Momentum ini dimanfaatkan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama menghadapi berbagai ancaman kerusakan lingkungan yang semakin nyata. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Julian Akbar menegaskan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga keseimbangan alam. Menurutnya persoalan lingkungan hanya dapat diatasi apabila masyarakat terlibat aktif melalui langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan, seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi produksi sampah, dan melakukan penghijauan. Info Pro 2. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie berhasil mengamankan tiket final Indonesia Open 2026. Ia menundukkan wakil Thailand Panit Chapon Thairarat Sagul melalui pertandingan 3 game dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12. Jojo sempat tertinggal setelah kehilangan game pertama akibat kesulitan mengantisipasi permainan menyerang lawannya, namun ia mampu bangkit pada 2 game berikutnya hingga membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Jojo sendiri mengaku kurang siap menghadapi pola permainan agresif yang diperagakan Panit Chapon sejak awal. Akibatnya, lawan mampu memanfaatkan sejumlah peluang untuk mengumpulkan poin-poin penting pada game pertama. Hasil tersebut sekaligus menjaga peluang Indonesia meraih gelar pada ajang BWF Super 1000 yang berlangsung di Istora Senayan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat hari Minggu teman Pro 2. Gimana? Apakah masih tersisa-sisa malam minggunya? Masih mood itu masih pengen rebahan aja gitu, pulang pagi kali gitu ya. Tapi pagi ini pas banget ya, mau yang olahraga, yang mau cari sarapan, yang mau refreshing dulu, yang pengen beres-beres kosan, beres-beres rumah, boleh banget ya. Atau mau jalan-jalan aja, udah gak apa-apa ya. Yang jelas hari Minggu nikmatin aja sambil Faris Manggrisa temenin kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita sama-sama bareng sepanjang pagi ini, kita panasin mood kamu biar lebih happy lagi, biar lebih semangat lagi. Walaupun hari Minggu, tapi bukan berarti harus malas-malasan dong ya. Ya hari Minggu tuh waktunya buat ini itulah pokoknya ya, buat do something lah istilahnya, biar lebih seger sebelum ngadepin besok Senin.

Teman Bro 2, mari kita ingat kembali pentingnya kepedulian terhadap lingkungan dan kesiapsiagaan bencana, terutama terhadap ancaman banjir dan tanah longsor. Baru-baru ini di beberapa wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, curah hujan ekstrim memicu banjir bandang dan longsor yang menyebabkan ratusan jiwa hilang dan warga mengungsi. Seperti yang kita tahu, dampak dari bencana ini sangat besar. Rumah hancur, akses jalan terputus, hingga kerusakan fasilitas publik. Karena itu, kita sebagai bagian dari masyarakat punya peran penting. Mulailah dari hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga area resapan air, hingga ikut menjaga lereng, sungai, dan daerah rawan longsor. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap sesama dan masa depan.

0: Sekarang orang itu fulfillnya dua paling penting, kebutuhan sama gaya hidup. Ya duit-duit kita nih ya, yang kerja dapat gaji, yang kuliah dapat bulanan. Nah itu tuh ya mostly larinya kedua itu. Tapi kadang kalau misalnya kurang, nah sebenarnya kan opsi yang ditawarkan banyak, termasuk juga salah satunya adalah pinjaman daring tapi yang legal ya. Ojo sing ilegal, sing ilegal ki wah wes kayak ngono kuwi lah ya istilahnya ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal pinjaman daring atau pinjaman online ya, yang legal nih ya, ini secara pertumbuhannya positif. Bahkan kalau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini mencatat outstanding pembiayaannya itu mencapai 102,7 triliun per April kemarin atau naik 26,59% secara tahunan. Dan sebenarnya kalau kualitas pembiayaannya, kalau menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman, jadi secara kualitasnya masih terjaga. Tapi ya ini tapinya nih, dan aku setuju banget sebenarnya. Mereka mengingatkan kalau masyarakat harus tetap bijak untuk memanfaatkan layanan tersebut ya. Jadi yang wajar-wajar aja lah, yang bener-bener aja ya. Jangan plenger minjemnya abis itu ya 200 juta, 200 juta saya membayar sopo bapakmu, yora lah. Karena ya itu, kan kalau misalnya berlebihan ini ya berpotensi untuk ya tadi kayak gagal bayar dan segala macam ya. Dan juga memastikan bahwa penyelenggara yang digunakan ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK supaya masyarakat ini gak kejebak sama praktik peminjaman ilegal ataupun juga penyalahgunaan fasilitas pembiayaan digital. Makanya ini yang terus diedukasi sama OJK supaya masyarakat tuh bisa wise gitu. Emang ada dan ada yang legal, cuma jangan berlebihan, sesuai dengan kebutuhan aja, sesuai dengan apa yang emang dibutuhin, yang mau dipakai. Nah udah, jangan langsung, wah legal nih, lumayan, 200 juta ah. Nah kayaknya saya membayar sopo, nek sakmono.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: nanya kita jawab. Dimana kita akan menjawab keresahan-keresahan kamu, permasalahan kamu, problematika hidup kamu, walaupun mungkin kamu orangnya yang problematik.
1: Wah, sama dong. Berarti problematik mencoba menyelesaikan permasalahan problematik.
0: Aduh, coba ya, kita coba bersama-sama ya. Ada siapa nih hari ini?
2: Ada Giovanni di Semarang. Kak, baru seminggu wisuda tapi aku langsung ngerasa hampa banget. Biasanya tiap hari tuh ada jadwal kelas atau ketemu teman. Sekarang cuma di rumah nungguin panggilan interview yang gak kunjung datang. Aku ngerasa kehilangan identitas karena gak punya status mahasiswa lagi. Ada tips gak nih buat ngatasin post graduation blues? Ini biar gak makin depresi tiap bangun pagi.
1: Giovanni, kan baru seminggu. Seminggu kan?
0: Seminggu.
1: Nah gimana sih Giovanni? Baru seminggu kok udah ngeluh. Ya nganggur setengah tahun, setahun, atau bertahun-tahun aja banyak. Ya maksudnya, ini adalah fase hidup kamu. Ya kamu kemarin mungkin pas kelulusan kamu ada senengnya, ada sedihnya, itu wajar. Sekarang kamu merasa, aduh aku udah gak mahasiswa lagi nih gitu. Ya udah itu wajar, tapi sekali lagi ini adalah fase hidup kamu, dimana kamu sekarang jadi the real fighter. Iya kan, kalau kemarin kamu pas jalan kuliah kamu masih selengean, masih agak nyantai. Kamu udah mungkin mulai berorganisasi dan segala macem lah experience yang kamu dapat di tingkat kuliah. Sekarang saatnya kamu untuk mempraktekkan semua itu. Gitu, saatnya kamu berjuang untuk hidup kamu. Gitu, makin banyakin itu kamu daftar-daftarnya, apply-applynya ke berbagai macam perusahaan, dan kamu berdoa semoga segera ada yang nyantol.
0: Amin.
1: Gitu loh. Gak apa-apa kan baru seminggu.
0: Iya, kadang itu jangan membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Tuhan itu memberikan ini kan, memberikan ujiannya kan berbeda-beda. Mungkin teman kamu satu langkah itu udah bisa tuh mencapai tujuannya, tapi kalau kamu butuh 2-3 langkah gak apa-apa. Artinya kamu manusia-manusia kuat. Itu kamu. Ya kan. Terus kalau misalnya sekarang kan baru seminggu nih, kamu harus bersyukur dulu karena kamu kadang merindukan momen itu loh. Ya kan. Bangun siang, gak ngapa-ngapain, leha-leha, daripada nanti kamu udah kerja terus kamu merindukan masa-masa bangun siang terus kamu

0: malah kepikiran resign, oh jangan ya kan. Jadi syukuri dulu apa yang ada, terus perbanyak skill, banyak-banyakin apply-apply kerjaan. Semoga semakin banyak kamu apply dan skill kamu semakin bertambah. Jadi ketika interview tuh kamu langsung one shot gitu.
1: Amin. Ya udah, sambil kamu nunggu momen itu, kamu upgrade lagi skill-skill kamu, ya kan. Kamu coba kan, media sosial tuh bisa kita pakai untuk berbagai macam hal kan. Iya. Nah sekarang saatnya kamu untuk coba cari koneksi-koneksi yang kemarin toh, di recall lagi, cari tanya info locker gitu. Kamu kemarin sempat magang misalkan, cari koneksi kesana, di kontak lagi.
0: Betul.
1: Gitu, kamu browsing-browsing hal baik, hal positif yang ujung-ujungnya adalah kamu nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu loh.
0: Amin. Kalau menurut kamu orang dalam itu tidak ini ya, terlalu tabu, wah jangan berpikiran seperti itu, karena orang dalam itu berpengaruh ya kan.
1: Iya.
0: Jadi coba cari-cari koneksi kamu betul ya, di masa-masa magang kamu, atau mungkin koneksi-koneksi dari orang tua kamu, dan tunjukkan kalau ketika kamu udah masuk di dalamnya, kamu itu layak untuk mendapatkan pekerjaan itu ya kan.
1: Atau bisa juga kamu isi sama olahraga dulu tuh.
0: Oh, jadi atlet.
1: Ya enggak, biar bugar aja gitu. Siapa tahu pas kamu olahraga itu kamu ketemu teman, dia ngasih info lowongan pekerjaan. Nah, bisa jadi. Iya, kamu dapat sehatnya dan kamu dapat koneksinya juga.
0: Iya, mungkin pas kamu olahraga kejepret foto you, terus ih foto kamu bagus banget nih, cocok dipakai buat cover event gitu.
1: Nah, benar-benar. Siapa tahu kamu pas lagi lari, kamu kesandung, ditolongin sama orang CEO.
0: Iya. Gitu ya, pokoknya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pokoknya kamu positive thinking terus aja. Semangat, bangun dari kasurmu itu ya. Dan ayo, apply lowongan kerjaan ya.
1: Oke ya, semangat ya Giovanni.
0: Semangat.
1: Dah.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: gudang. Aku sudah tidak tahan lagi. Perutku isinya sampah plastik. Aku mau naik ke daratan sajalah, biar ditangkap manusia kemudian dimasak.
1: Lah, itu namanya kamu mau bunuh diri dong, kepiting.
0: Ah, aku sudah tidak peduli. Biar manusia juga merasakan apa yang aku rasakan. Biar ketika mereka memakanku, perut mereka juga akan penuh dengan racun.
1: Tunggu sebentar, kepiting. Di hari laut sedunia ini, aku akan menyadarkan manusia. Wahai manusia, sadarlah. Sampah yang kamu buang di laut akan kembali ke piring makananmu sebagai mikroplastik. Jangan racuni dirimu sendiri. Mulai sekarang, jangan membuang sampah di laut ya.

Kalau kita ngomongin soal narkoba, ini kan rawan banget jadi anak muda penyebarannya ini yang bisa dibilang jadi salah satu yang cukup ya macam-macam caranya ya. Dan tentunya juga bukan cuma masalah edukasi tentang bahayanya, tapi gimana caranya supaya anak muda ini punya kegiatan yang positif, bisa teralihkan dari hal-hal yang kayak begituan ya. Karena ya zaman saya kayak ngono kira keren lah istilahnya. Udah enggak keren pakai begitu-begituan mah. Kalau sekarang mah wes ora keren lah istilahnya. Dan ini juga disadari oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN Jawa Tengah yang memperkuat si strategi untuk mencegah narkoba. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, mereka ini belum lama ngadain bimbingan teknis atau BIMTEK Life Skill untuk masyarakat rawan narkoba. Yang kalau kemarin ini, di minggu ini, mereka ngadain adalah pelatihan barista. Oh, mantap juga ya. Jadi diajarin tuh gimana tentang dunia kopi itu kayak gimana, meracik minuman, dan lain sebagainya. Termasuk juga peluang usahanya yang bisa dibilang ini jadi salah satu alternatif buat anak muda. Karena apa? Anak muda itu butuh ngopi. Iya gak? Iya gak? Pasti kalau ada bulanan atau gaji, pasti kamu akan spend itu buat ngopi kan? Pasti ada lah. Udah, gak usah denial. Ada, pasti. Ada pokoknya. Dan ini kalau menurut Kepala BNN Jawa Tengah, Toton Rashid, beliau ini mengatakan kalau upaya untuk menjadikan Indonesia yang bersih dari narkoba ini gak cuma sekedar penegakan hukum aja, tapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk anak muda atau generasi muda yang ada di wilayah rentan penyalahgunaan narkoba. Dan ini jadi salah satu bentuk investasi sosial yang dampaknya jangka panjang untuk pencegahan narkoba ya. Karena kalau misalnya mereka punya keterampilan, terus juga bisa jadi cuan, ini kan lumayan ya, untuk bisa mencegah dalam terjerumusnya penyalahgunaan narkoba. Ini semakin kecil peluangnya, makanya harapannya ini bisa jadi contoh positif juga untuk di lingkungannya masing-masing dan bisa menginspirasi teman-temannya untuk lebih memilih jalan yang produktif daripada yang kayak begitu-begitu tadi.

0: Taman Pro 2. Udah siap saksiin sejarah di Piala Dunia 2026? Jangan cuma nonton aja. Pastiin kamu tetap update bareng Pesta Bola Dunia di Pro 2 Semarang. Biar gak kuper dan tahu fakta soal Piala Dunia pas nongkrong, ada Ngerti Bola yang hadir setiap jam, setiap hari.
1: Ngerti Bola, Ngerti Bola.
0: Mau tahu siapa yang lebih jago nebak hasil? Dengerin Gila Bola Man vs Machine setiap Sabtu dan Minggu jam 4:30 sore buat buktiin siapa yang paling akurat.
2: Di kontra dong, kamu harus kontra Faris kali ini.
3: Disuruh kontra nih sama wasit. Oke, Gigi coba ya. Meskipun Norwegia
0: pengen punya... bahas taktik lebih dalam, ada Deep Talk Piala Dunia setiap Jumat jam 1 siang. Kita bedah tuntas perjuangan tim jagoan kamu sampai ke akarnya.
4: Sayup, sayup! Selamat datang kembali di tengah laga panas. Argentina menguasai bola.
0: Dan buat kamu yang suka bahas kontroversi, jangan lewatin VAR, Visual Asar Review, setiap hari Minggu jam 1 siang. Kita kupas momen-momen unik di Piala Dunia.
5: Belum bisa dianggap favorit juara ya. Memang kalau bilang juara, agak kejauhan. Soalnya kan kalau dipikir-pikir ya mereka juga lama juga nggak sampai.
0: So, dengerin Pesta Bola 2026 ya cuma di Pro 2 FM Semarang.

0: Adelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, karena jam 7 sudah tiba, waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini, tentunya di Sate Lilit. Dan cara ngevote-nya gampang banget, langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di Instastory-nya kita langsung aja vote di situ, atau kamu juga bisa vote di aplikasi RRI Digital di live chat-nya Pro2 Semarang. Yang belum punya, download sekarang juga di Play Store